0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

Selamat pagi buat semuanya yang masih setia mendengarkan acara Halo Selamat Pagi ya. Buat yang baru bergabung juga selamat bergabung aja ya. Ada Alisa. Ada Alisa, selamat pagi. Apaan sih kamu? Ah, baru aja melewati masa toddler. Padahal cenah bocilnya masih di fase apa-apa serba emah, tapi udah rindu dia di fase toddlernya. Apalagi kalau dia udah dewasa beneran, katanya nanti pasti rindu banget masa-masa sekarang. Ya punya toddler lagi dong. Biar ada gantinya ya. Aduh. Nih, masih dari Alisa, apalagi kalau dia udah dewasa beneran, katanya pasti rindu banget masa-masa sekarang. Dan kesadaran itu muncul ketika bocilnya gak ada di rumah atau dia sedang tidur, jadi suka bertanya pada diri sendiri. Ya Allah, katanya, apa aku lahir pas gunung meletus ya, kok hobinya bebeledagan mulu, kan ada pelan juga bisa, kenapa mesti bebeledagan? Tapi anehnya kalau bocilnya udah bangun bebeledagan lagi ya. Ya insapnya tuh pas anak tidur aja. Aku tahu lah. Ana tahu lah kayak gimana ya. Nyeselnya tuh pas bocil tidur doang. Udah gitu mah, udah bocilnya bangun mah, nyeselnya menguap entah kemana.

Buat Kang Ade, seruntuk para nakes, katanya jangan jahat-jahat sama pasien BPJS. Mereka bayar walau dalam keadaan sehat, hanya berobat saat sakit. Itu pun sudah beli obat di warung belum enakan. Iya, sebetulnya kita bayar BPJS juga gak mau sakit ya Kang Ades ya. Maunya sehat terus. Jadi bayar BPJS tuh pengennya mah gak dipakai ya. Biarin buat yang, jangan juga sih. Biarin buat yang lain. Enggak, maksudnya ya kalau sebisa mah pengen sehat gitu kita kan ya. Iya, sebetulnya apa sih sebetulnya yang salah dengan jadi pasien BPJS itu gitu. Kita itu kan sebetulnya bayar. Bahkan mungkin kalau misalnya jarang periksa juga, kan kita tuh berarti bayar di muka gitu. Lagi sehat aja udah bayar duluan gitu loh. Jadi gak ada alasan sebetulnya buat dinyinyirin gitu. Dan tapi ya pengalaman saya pakai BPJS sih nggak apa ya, so far alhamdulillah ya, pernah sekali mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan gitu ya dari seorang dokter gitu, tapi selebihnya alhamdulillah baik-baik aja. Kayaknya mesti pintar-pintar juga lah milih paskes ya. Paskes apa namanya lanjutannya terutama gitu. Kalau di paskes pertama mah insyaallah aman-aman aja gitu kan. Di klinik ataupun di puskesmas biasanya ya dapat perlakuan yang so far so good lah gitu alhamdulillah. Di paskes lanjutan ini ada beberapa pengalaman yang saya cuma sekali pernah ngalamin kurang menyenangkan, tapi selebihnya alhamdulillah baik-baik aja. Bahkan malah apa ya, dibandingkan zaman-zaman dulu gitu ya, sekarang tuh pelayanannya lebih baik. Tapi memang ada teman-teman yang sempat, saudara juga yang sempat ngobrol gitu ya, punya pengalaman yang kurang menyenangkan di ada paskes-paskes yang tidak bisa saya sebutkan ya. Pokoknya di sini katanya enggak enak gitu pelayanannya, jadi pindah paskes gitu. Tapi kalau pengalaman saya pribadi sih alhamdulillah ya, sejauh ini waktu masih BPJS gratis, terus juga setelah pindah ke BPJS mandiri, alhamdulillah semuanya baik-baik aja gitu. Alhamdulillah pernah sih ngalamin sekali itu juga, dan yang gak balik lagi ke situ. Udah ditandain dokternya pokoknya. Gitu. Ya sempat ketemu dokter spesialis lah gitu, saya nanya tuh jawabannya kurang kurang menyenangkan ya buat penyintas hipokondriasis seperti saya. Jadi ya udah gitu, nggak balik lagi ke sana gitu, daripada saya baper. Gitu. Dari Alisa, pernah dengar podcastnya dokter Gia sama siapa, katanya lupa lagi, katanya dari pasien BPJS dokter cuma dapat berapa gitu. Aku bertanya, hah apa iya gitu. Pantesan ya rata-rata pasien BPJS dapat perlakuan yang gak menyenangkan. Gak semua ya mungkin. Ya sih. Ya saya dengar dari sepupu yang juga kerja di fasilitas kesehatan gitu. Ya memang begitu katanya. Dokternya cuma dapat berapa gitu. Padahal kita bayar tiap bulan ya, jadi nggak tahu lah itu teh kemana tuh. Tapi kalau soal pelayanan ya, so far so good lah kalau Ana mah gitu ya. Ya mungkin ada lah beberapa orang yang punya pengalaman yang baik. Ini kayaknya balik lagi ke apa ya, ke pribadinya ya. Karena iya ke pribadinya gitu. Kan dari waktu yang masalah yang itu juga, yang kemarin ngebully itu juga ada dokter, ada perawat, ada admin gitu ya. Jadi tidak bisa
dari tempat-tempat yang berbeda ya, tidak bisa digeneralisir gitu semuanya seperti itu, enggak juga. Karena buktinya banyak juga kok dokter-dokter yang baik, perawat-perawat yang baik, tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan gitu yang memperlakukan pasien BPJS dengan amat sangat baik gitu ya. Ya, jadi sebetulnya kalau dari paparan dokter Gia tuh adanya miskomunikasi lah ya antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan kita sebagai pasien gitu kan. Kita tuh gak paham alur BPJS itu seperti apa gitu. Ada kan katanya kalau tidak sesuai dengan alur BPJS maka nanti tidak akan di cover, tidak akan diganti gitu ya oleh BPJS gitu, semacam itu kan kita nggak tahu ya pasien tuh, nggak tahu, pokoknya kita taunya udah bayar BPJS, ketika kita sakit ya kita dapat pelayanan gitu kita tuh, jadi memang perlu apa ya. Dari sini tuh kalau nangkep dari dokter Gia ya, paparannya dokter Gia, kita tuh cuma butuh diterangin loh gitu, aturannya tuh seperti ini gitu loh ya kan. Terus ya yang harus berbenah diri itu yang harus berbenah diri itu ya aturannya harus diperbaiki. Gimana caranya nih biar pasien-pasien mau umum mau BPJS benar-benar mendapatkan penanganan gitu loh. Karena kan kalau sakit apalagi yang urgent gitu ya, yang kritis itu kan perlu mendapatkan segera penanganan gitu. Jadi nate ya mudah-mudahan bukan yang di Senayan nih, bukan mudah-mudahan nggak cuma hanya mengkritisi gitu kan tenaga-tenaga kesehatan yang kemarin ini gitu terus mengeluarkan akan dipecat apa-apa, tapi ya berbenah diri juga lah harusnya gitu, diperbaiki sistemnya gimana caranya gitu biar pasien-pasien ini mendapatkan penanganan yang baik gitu tanpa harus ya tenaga medis juga kan harus mengikuti alur ya. Saya tuh pernah juga baca apa ya keluhan seseorang yang katanya marah-marah lah ke petugas di kantor BPJS gitu ya, karena katanya gimana-gimana gitulah ada keluhan. Terus saya bilang jangan marah ke petugasnya Pak gitu, ini kan memang harus mereka tuh harus melaksanakan sesuai dengan aturan gitu, nggak bisa ada aturan yang memang harus mereka ikuti gitu loh. Kalau mau komplain ya komplain ke pembuat kebijakannya gitu kalau saya gitu ya. Kata Papa Queen, orang Tasik cenah malah ikutan, malah bilang udah miskin bla bla bla. Iya itu ya yang disayangkan ya. Tapi ya udahlah ya. Insya Allah setiap kejadian, setiap apapun itu tuh jadi pembelajaran untuk kita semua gitu, warga Sukapura, kita juga sebagai pasien mungkin harus lebih banyak mencari tahu juga gitu ya, seperti apa alurnya tuh gitu. Ya mudah-mudahan lah kedepannya tuh antara pasien sama tenaga kesehatan ini bisa sama-sama. Dan sebetulnya kalau kata dokter Gia juga gitu, tenaga kesehatan sama pasien tuh sama-sama berjuang sebetulnya gitu. Tenaga kesehatan berjuang untuk berusaha untuk menyembuhkan, sementara pasien juga berjuang untuk tetap bersabar gitu ya, menghadapi rasa sakitnya gitu ya. Insya Allah semuanya jadi pelajaran. Tak ada satu kejadian yang Allah kehendaki untuk kita ketahui tanpa ada pesan tanpa ada ibroh yang bisa kita ambil. Insya Allah jadi pelajaran untuk kita semua ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek
2: terdekat. Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh, yeh. Ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan. Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik ngilikan. Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep. Naon, ceuk? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Kalau sedih, kau datang, lalu pergi saat tertawa. Apa aku cuma lucu saat kau luka?

Dinda bilang dengerin lagu segitiganya coklat, katanya serasa jadi ABG. Serasa jadi ABG lagi, cina gitu. Jangan-jangan dulu pernah ya ngalamin segitiga cinta gitu. Segitiga cinta gimana? Segitiga cinta tuh kayak gimana sih kejadiannya? Kita naksir sama si A, ternyata si A-nya naksir si B gitu. Si B-nya naksir... gak mungkin ya. Gak mungkin naksir kita ya. Kalau naksir kita si B-nya berarti gak ya. Atau kalau kayak lagunya Doa Sumbang tuh. Iya. Si kita naksir si A, si A naksir si B naksir si C ini naksir kita. Ya gitu, bukan cinta segitiga namanya ya, tapi cinta segi empat. Cinta segi opa teman gitu mah ya.

Ya, pokoknya lagunya Coklat itu memang salah satu yang hits ya pada zamannya. Zamannya Dinda masih ABG. Sekarang masih ABG juga kan, cuma banyak plus-plusnya aja gitu. Iya, sekarang mah ABG plus, plus balsem, plus koyo gitu, plus minyak angin. Plus obat masuk angin gitu. Ampun deh. Teka bayang ya, kita aja yang baru usia begini udah banyak plusnya, gimana kalau Kang Ades ta sama Kang Wang Sadipa. Oke, pagi buat Kang Wang Sadipa, pagi juga buat Teh Nining di Kujang yang lagi menyimak aja, kemudian ada Bibi Cit gitu ya. Aku menyimak cenah, ternyata kalau pulang kampung tuh malas pulang lagi. Sudah nyalse aja cenah pulang, masih betah niis di saung. Ini mah ke mana? Pulang ke Cibentang. Pulang ke Cibentang, pulang mudiknya juga deket ini mah ya. Kene atuh aapai kali-kali sina ieu sina berangka satu helanya. Terus pagi juga buat Zen AR ya di Parakan Salak Sukabumi. Coklatnya udah barusan Nana puterin yang apa barusan deh, segitiga. Iya, segitiga ya. Benderanya ntar aja tanggal 17 Agustus dikibarkan. Iya loh, sekarang tuh udah bulan Agustus, udah pada sibuk gitu bikin ornamen-ornamen yang berkaitan dengan kemerdekaan gitu wargi Sukapura ya. Meskipun ya kalau Dinda bilang tadi gimana katanya ini teh, ya gak gimana-gimana, 17 Agustus mah tetap harus diperingati sebagai hari kemerdekaan, kan kita warga negara Indonesia ya. Kalau ada kekecewaan terhadap ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kan Indonesia gak salah. Indonesia tetap negara kita dan tanah air kita merdeka. Begitu ya. Udah nyiapin apa wargi Sukapura di rumah? Benderanya udah dipasang? Belum. Kena-kena tersisi jalan gara rumahnya jong-jon we. Tapi kalau yang pinggir jalan raya ya, yang pinggir jalan ya pinggir jalan gitu harus sudah mulai dipasang ya sejak tanggal 1 Agustus kemarin ya. Ya, tapi meskipun gak pasang ornamen apa-apa ya di rumah ya, hatiku tetap Indonesia, makananku tetap yang mengIndonesia. Pokoknya mah apa namanya ya, NKRI harga mati gitu. Iya, salah satu bentuk kecintaan saya terhadap Indonesia adalah mendukung timnas gitu wargi Sukapura. Meskipun kemarin ya kalah ya, kebobolan sampai 3-0. Benar ya 3-0 kemarin ya. Aduh, kuciwa sekali aku. Tapi mudah-mudahan nanti melawan Singapura, meskipun memang katanya berat ya, cuma ya mudah-mudahan aja bisa jauh lebih baik lah bermainnya. Kemarin mah kacau, aduh kacau, kacau, kacau. Ya masih nunggu, pokoknya sampai babak kedua berakhir, babak pertama berakhir itu masih nunggu-nunggu JH akan mengubah strategi gitu, ya kan? Ternyata enggak. Saya tuh sampai nanya ke akun Tio apa ya, pokoknya pengamat sepak bola dia. Saking penasarannya, bang gitu, kenapa JH nggak merubah strategi bang gitu kan? Nana sampai nanya gitu, kan dari babak pertama tuh udah ketahuan gitu ya, lini belakang Indonesia tuh kedodoran, terus udah gitu di depan juga kayak
Ragnar udah sering banget kehilangan bola gitu. Kenapa JH diem aja gitu, gak mengubah strategi apa-apa gitu. Mendadak jadi pengamat sepak bola. Abisnya penasaran gitu kan, kenapa gitu. Sementara kemarin nonton laga AC Milan melawan Inter Milan, ketika sudah tertinggal 0-1 tuh pelatihnya langsung mengubah mengganti pemain sampai berapa ya, 6 kemarin. Setelah pokoknya kebobolan 1-0 sama Inter Milan tuh pelatihnya AC Milan langsung nurunin Modric, langsung nurunin Rafael Leu ya dibacanya ya. Pokoknya permainannya langsung berubah setelah pemain berganti 6 gitu. 6 orang pemain ganti gitu. Kenapa waktu JH enggak? Ada sampai mikir begitu. Kenapa waktu JH kok enggak berubah apa, enggak dirubah sedikit pun gitu loh. Sampai mikir kayak gitu. Hari ini ada laganya ini ya, Persib Day hari ini ya. Benar kan final? Bentar, final Piala Presiden itu hari ini kan, tanggal 6 ya sekarang ya. Sampai gak yakin anak. Kemarin anak ini apa namanya, kemarin Mima libur 2 hari kan dari sekolahnya. Jadi serasa hari Minggu mulu gitu, dan sekarang siaran tuh berasa bukan hari Kamis. Berasa bukan tanggal 6, padahal iya tanggal 6. Yes, hari ini tuh jadwalnya final Piala Presiden 2026 yang bakal mempertemukan Persib Bandung versus Persebaya Surabaya, begitu warga Sukapura ya. Kick off-nya pukul 19.00. Benar ya ini ya, 19.00 ya. Kemarin tuh anak salah waktu semifinal Persib Persija, dipikir malam, ternyata sore. Tahu-tahu pas mau buka laptop, lah kok udah keluar hasilnya 2-1. Benar-benar payah deh kemarin.

Oke, kalau Reva katanya ini aja puterin lagunya, katanya bendera setengah tiang. Lagi berduka dong, kalau bendera setengah tiang dong. Ah. Oke, kalau Bibi Cit masih soal ini, masih apa namanya, lagi dalam rangka pulang kampung. Kakakku katanya malah ngajak buat rambe, tambah deh, ikut. Ikut buat ram. Aduh, anama di rumah lagi males masak, nggak ada air. Sementara anak kalau masak kan dikit-dikit mesti cuci tangan gitu. Jadi pas giliran nggak ada air, males banget masak, ya Allah. Oke, dari Dinda, kata Dinda, saya juga nggak bikin apa-apa, katanya biarin deh. Tahun ini katanya absen aja dari perayaan kemerdekaan. Bisa kayak gitu ya. Oke, halo pagi 6076, ini siapa, nggak ada namanya, hey. Sapo se namamu, dirimu siapa namanya. Oke. Dari Putra RR, tadinya waktu gol pertama saya mau WA teteh bilang gol, tapi takut anteng nonton. Yang kapan nih? AC Milan, Inter Milan. Iya sih, anteng nonton. Pegang HP-nya pas apa ya? Pas Modric turun asana. Modric turun ya, baru pegang HP asana ya. Oke. Oh, yang Persib. Anak gak nonton. Iya, salah jadwal, salah lihat. Pokoknya pas waktu Persib itu dikira mainnya malam. Jadi sorenya tuh ngetik dulu persiapan ceritanya. Malamnya kan gak akan mau ceritanya mau nonton Persib gitu. Ntar malam nonton Persib ah gitu. Jadi sore-sore teh ngetik heula. Jong-jon aja gitu. Pas nyalain kok enggak ada. Enggak sampai malam, waktu itu buka media sosial lah. Kok udah keluar skor? Emang udah main gitu. Sebel banget. Tapi ya enggak apa-apa deh. Tom Hayenya juga kan di timnas.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Apakah ini lagu galaunya Kang Ades? Aduh. Iya. Tapi untungnya meskipun liriknya menggalau begitu ya, tapi dinyanyiin Radiohead dengan ya, jadi gak terasa menye-menye gitu ya. Aduh, I don't belong here, katanya gitu ya.

aja. Aduh, oke, masih ada Reva juga setia mendengarkan. Kamari macana timnas teh kiper nasian newak bola sieun kana muka cenah maknya kiper gitu. Ah, Diko kayak gitu karena kipernya dari Inadeo kan. Kipernya dari Persija kan. Diko begitu kan. Ayo. Ini kenapa sih? Ah, bobotoh pada nyinyirin pemain-pemain Persija di timnas. The Jack juga pada nyinyirin pemain Persib di timnas. Hey, hey, kalau sudah main di timnas, mereka itu pemain timnas. Ah, aduh, Repa sampai mengirimkan bukti. Ya sudah, ya sudah. Jadi kumaha tuh, engke mun final kiperna saha? Emon final. Belum final. Yang final tuh Persib. Aduh, sampai keder nih. Sampai ketuker antara laga yang satu dengan laga yang lain. Jadi kumaha engke ngelawan Singapura kiperna saha? Cahya Supriyadi aja sana. Soalnya Martin gak bisa ya, Martin Pas gak bisa ya, si Emil Audero juga gak bisa ya. Kalau ada Martin sama Emil pasti mereka yang dipilih. Maunya ya. Tapi gak tahu ya kebijakan JH nanti gimana, gak tahu juga kan. Kemarin aja Sandi gak diturunin. Sandi gak diturunin terus. Etam baru diturunin menjelang akhir gitu kan. Ya gitu deh. Oke, kalau Putra RR katanya saya suka sama Doni Tri. Mainnya bagus, pintar bantu serangan. Doni Tri ini anak Persija juga ya. Yang di Persija, yang dari Persija di timnas itu Nadeo, Rizky Rido, Jordi Amat, Doni Tri, siapa lagi? Sen juga anak Persija ya?

Kalau udah lihat timnas lupakan rivalitas, kata Putra RR. Iya, dari Persija katanya Shen, tapi udah timnas beda cerita. Nah itu, Ana juga gitu. Ana tuh bahkan nggak ngeh gitu ya kalau udah nonton timnas. Kalau udah nonton timnas tuh udah nggak inget ini dari mana, dari klub mana gitu. Enggak, sama sekali nggak inget gitu. Pokoknya udah pada main bela timnas udah aja gitu sih Anama. Tapi kemarin itu emang gemes ya, menggemaskan gitu. Waktu main melawan Vietnam itu ya, sekalinya serangan balik di belakang kosong. Di belakang kosong, ya Allah, kenapa pada kosong gitu kan? Kalian kemana? Sampai gitu. Aduh, udah pas 15 menit terakhir, udah lemes aja. Udah lemes aja, udah ketinggalan banyak pokoknya. Dari Repa, STY kartu kuning, kamari cena gara-gara marah-marah. Peralta salah pakai jersey, malah jersey Persib udah dipakai katanya gitu. Ah, dikau. Meni gitu. Ya udah, sok atuh lah penggemar Peralta. Saya mah tetap Profesor HY aja meskipun sudah ada Peralta juga. Gak bisa, saya tuh gak bisa ganti.

lagu Noah sih. Tapi Noah dan Peter Pan teh kan sami aja nya. Vokalisna sama-sama Ariel gitu. Jadi teu aya bedana. Tadi udah diputerin suara dalam kepalaku ya. Oke. Aduh, repal nih. Sekarang zamannya AI ya, jadi meni banyak ini teh postingan-postingan yang para pemain Persib lagi ngaliwat cara merayakan kemenangan tuh. Aduh, itu aja kemarin ada video AI juga yang John Herdman lagi terpekur gitu ya, menikmati segelas bir terus STY datang. Gitu. Sekarang tuh zaman-zamannya AI jadi ya gitulah. Kalau para Gen X biasanya suka langsung percaya gitu. Kalau video itu beneran

Iya, dari Putra RR, saya suka yang dari Jepang, Teteh Cena nomor 17. Enakeun mainnya, pergerakannya susah dibaca lawan. Siapa tuh namanya?

Oh, yang not sudah. Iya, Ana tahu namanya. Apa namanya waktu itu pernah beberapa kali ini. Not sudah tapi enggak tahu nomor punggungnya. Enggak tahu nomor punggungnya. Enggak merhatiin juga nomor punggungnya berapa gitu. Not sudah, iya nama itunya not sudah ya. Oh, 17. Eta cena klakson bus anu disadaki, saya akan lawan. Eta AI sanesnya cena. Gak tahu, ana belum lihat videonya. Tapi pokoknya kalau zaman sekarang tuh ya gitulah. Banyak banget AI lah gitu ya. Kata Papa Queen, zaman dulu aja dikasih hoax ikan pari cena sama siksa kubur, percaya teh. Iya, dulu juga banyak ya hoax ya. Dulu tuh gitu, ada SMS berantai. Teruskan SMS ini, kalau SMS ini berhenti di kamu, cina siap-siap aja nanti malam gitu. Ayo, kalian pada pelaku hoax bukan? Kalau Ana sih dulu enggak dikirimin lagi, buat apa? Hamur-hamur puasa. Iya, jadi kalau hoax itu memang zaman dulu juga ada ya. Cuma sekarang kayaknya makin marak. Makin susah beda ya, apalagi kalau udah pakai AI ya. Makin susah bedain antara iya atau enggak gitu, beneran atau enggak. Cuma sebetulnya sih kalau dilihat apa namanya, kalau ditelek-telek mah, kalau video mah sebetulnya kan kelihatan ya, kelihatan banget kaku gitu lah video-video buatan AI itu. Terus kontak matanya biasanya ngaco. Yang diajak ngomong di mana gitu, apa arah pandangannya kemana gitu. Tapi kata Kang Wang Sadipa nih, makanya cena akang mah teu percaya karena berita bensos teh banyak yang palsu karena AI. Iya, tapi memang gak semuanya. Ya kita juga harus lihat ini ya, pinter-pinter aja sih lihat sumbernya, sumber beritanya tuh di mana gitu. Jadi itu sih intinya ya, kalau Ana lihat sumber beritanya mana, media mana, meskipun memang ya ada juga sih media-media yang zaman sekarang tuh bisa dibeli gitu ya. Tapi kalau urusan yang apa namanya AI gitu, kayaknya kalau di media yang kompeten ya enggak lah, enggak nyebarin yang video-video enggak jelas seperti itu ya.

0: ya Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tuna tete panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
3: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
7: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Oke, lagu terakhir itu Ikefe, Ikefe. agak susah nih bacanya. Ikefe. Ya, gitu ya. Ikefe. Tapi enggak boleh dibaca terlalu panjang. Ikefe, Ikefe, fe, fe. Aduh, kudu aya huruf W an cina maca nufwe teh gitu ikefwe. Siapa tadi yang minta lagu ini ah? Ya di request sama 6076 seseorang yang tanpa nama. Iya, jadi inget sama kelakuan Yamal, kata Putra RR. Macana jadi gak suka sama dia. Kenapa, kenapa? Kenapa celananya kedodoran? Kenapa jadi gak suka Yamal, coba? Ya, ngobrolin soal hoax katanya Putra RR dulu tuh ada iklan sana RCTI yang di tengah sawah ada TV-nya tapi nggak ada kabel, nggak ada antena. Itu bukan AI kan katanya. Bukan, jadi itu teh apa ya, waktu itu pernah ada penjelasannya dak. Layarnya, TV-nya nyala itu ya bolok bohongan pakai layar buatan kalau nggak salah, lupa saya, pernah jadi obrolan tuh di Threads apa di mana gitu. Oke, selamat pagi ya buat Putra RR. Terus ada Alisa, masih setia juga. Kata Alisa, masih mending kalau dulu harus ngirim pesannya ke satu orang. Ini macam pesannya teh harus kirim ke puluhan bahkan ratusan orang. Yang liar, cana kita udah kirim ke orang-orang itu malah kirim balik lagi ke kita. Kapan selesainya? Pernah ngalamin cana Alisa ge beberapa kali sampai akhirnya tersadar buat apaan lah. Lagian di kau termakan hoax. Untung anak tuh dulu pelit ya, pelit sama pulsa anak tuh, pelit banget. Lebar pulsa gitu, jadi tara pernah dikirim-kirim ke siapapun gitu, biarin aja. Dan ternyata aku baik-baik aja. Aduh, Mih Cewu-Cew masih setia juga dengerin ya. Semoga semua warga Sukapura katanya sehat-sehat selalu. Oke, dari Repal, emang nyanya ayah nu ngirim gitu teteh. Loh Diko belum lahir zaman ada SMS ya. Iya. Ada, zaman dulu SMS-nya begitu isinya. Kan sekarang juga ada ya, yang WA, di WA juga ada kan. Tapi isinya beda gitu. Kalau zaman dulu mah gitu SMS. Kirim SMS ini ke sekian orang atau ke satu orang atau ke sekian orang gitu ya. Kalau enggak, cina, kalau SMS ini berhenti di kamu, nanti malam kamu akan celaka gitu. Wow, deh siapa yang ngirim pertama kalinya? Pokoknya itu SMS berantai aja gitu. Wah benar nih, Repal belum ada zaman SMS-an ya. Dikau taunya udah apa sih? Zaman apa sih Dikau? Zaman BlackBerry udah ada, udah lahir belum? Atau Dikau lahirnya seiring dengan lahirnya Android? Jangan-jangan ya, jadi taunya iya, taunya oh ayah cina BBM. Udah ada ya, udah tahu ya BBM-an mah ya. Main ping-pingan segala ping gitu ya. Iya, kalau dulu kan zaman BB kan harus tahu pin BBM ya, baru kita bisa kontak-kontakan. Yang Android ini udah enak nih, dari nomor ponsel udah bisa langsung saling berkirim pesan gitu ya.
Oke, okay, dari Andri Dewo, digi digi digi hey. Ayong ka absen cina Kiara condong, cuaca terpantau cerah merona. Alhamdulillah, semoga secara suasana hatimu ya. Oke, okay, dadan japa apa sih Seri Wungkul? Papa Queen, kata Papa Queen, makanya pakai Asia Hidayah biar dirukiah SMS gitu mah cenete. Dulu Papa Queen pakai Asia Hidayah ya, yang murah meriah gitu ya. Itu nggak bisa diganti nomor yang lain kan kalau beli, beli Asia dulu ya. Udah sepaket gitu kan, jadi nggak bisa pakai nomor-nomor yang lain gitu kan. Karena sih nggak pernah pakai dulu. Kata Repa, dulu teh cenah meni asa panghedena we gaduh BlackBerry. BlackBerry apa tuh dulu? Ana BlackBerry Storm punyanya. Iya, yeah, BlackBerry pertama yang dibeli tuh BlackBerry Storm. Kalau HP mah inget deh, HP Siemens yang belenuk kan. Yang belenuk. Apa berapa ya dulu harganya beli HP ya? 300 ribu apa ya? Makanya HP pertama HP Siemens, terus ganti sama apa ya, beberapa kali ganti lah, soalnya kan sambil jualan HP juga. Ya pokoknya waktu BlackBerry itu pertama kali naksirnya BB Storm, BlackBerry Storm, terus ganti lagi sama BB yang agak tipis. Ya udahlah, selesai sudah di situ. Ganti deh Android. Emang iya, kata Papa Queen pakai Asia cina bisa ngaca. Emang iya, ada cerminnya. Serius, bisa ngaca? Ya Allah. Aduh. Oke, kalau Kang Ades katanya bebeknya bebek ball. Ana yang terakhir deh kayaknya bebek ball. BlackBerry Bolt yang terakhir kalau nggak salah. Yang pertama Storm, karena seneng aja gitu lihat layarnya gede. Kalau BB Storm itu kan kayak yang kayak sekarang, kayak Android sekarang di toilet gitu. Nggak ada keypadnya. Tapi yang kedua Bol kayaknya anda pakainya. Yang terakhir sih pernah dua kali punya bebek itu Storm sama Bolt. Kalau nggak salah ya. Kisoma, halo, selamat pagi. Ikutan katanya. Ikutan kemana? Oke, okay. Kalau Papa Queen katanya nggak pernah punya bebek, punyanya HP sejuta umat. Nexian nih ngegorolong, cina scroll nate. Iya kah? Ana asa tahu mereknya itu, cuma lupa. Yang kayak gimana sih? Oh, kayak gini. Iya, mirip-mirip bebek sih. Itunya ya, bodinya tuh mirip-mirip bebek. Bebek ball kayaknya yang deh. Oh iya iya iya. Iya kan dulu tuh apa namanya? Kita tuh pakai HP zaman dulu tuh keypadnya yang kalau misalnya huruf C harus dipencet 3 kali kan, awalnya gitu kan. Kalau A 1 kali, kalau B 2 kali gitu. Jadi cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek gitu. Kalau sekarang keypadnya QWERTY, jadi kita cukup tekan 1 kali udah kayak. Iya ya dulu gitu ya. Padahal pokoknya zaman dulu kalau nge-SMS panjang-panjang tuh harus kuat jempol. Harus kuat jempol. Soalnya kan gitu, huruf J gitu kan, JKL kalau gak salah kumpulnya. Pokoknya ABC, EFG gitu kan, EFG, HIJ. Jadi huruf J itu harus di
pencet 3 kali gitu kan. Adin Uye, BlackBerry Storm pernah punya, disentuh teh cenah kawas keur ngareunteu tonggong teteh, dicas teh nyetrum. Malum belina HP bekasnya, tiada yang lebih indah kecuali era HP 2009 dari Nokia seri N. Aduh. Dari Putra RR, bukan mirip lagi tete, tapi Nexian katanya ngejiplak ya, terinspirasi lah ya. Jadi pakai Nexian itu kayak pakai BB berarti ya. Aduh, ada-ada aja ya emang ya. Oke, dari Alisa, tapi harus nunggu kalau mau nulis huruf di angka yang sama aja. Oh iya, ya nggak bisa langsung ya. Harus, kalau misalnya mau bilang acan gitu kan, A dulu, diem dulu, baru ketik 3 kali C. Aduh, benar-benar ribet ya. Coba kalau kita misalnya dikasih lagi HP zaman dulu. Asana teh, mau kuat, terus sabar. Banyak dulu mate katanya Nexian, Evercross, iCherry, Mito, nu suarana kawas speaker bari semer cenah sorana. Tapi ana juga pernah sih beli Evercross, bukan beli sih, dikasih. dikasih. Suami yang dikasih Evercross. Ana pake lah. Lebar atuh dari enggak dipake mah ya. Aduh, ya udahlah pasti gini deh. Suka rame kalau pada ngomongin nostalgia ya. Iya, anak-anak yang taunya Android zaman sekarang pasti pada melongo aja. Kok dulu begitu ternyata ya. Apalagi kalau kita ngobrolin telepon rumah ya. Iya, telepon rumah atau telepon umum deh. Iya, Repa kayaknya nggak tahu juga kalau zaman dulu telepon umum bisa pakai kartu. Selain pakai koin itu pakai kartu juga kan ada tuh. Aduh. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Kita tuh sudah sangat jauh berkembang teknologi saat ini, tinggal pintar-pintarnya aja kita untuk memanfaatkan teknologi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya buat kehidupan kita gitu. Mudah-mudahan segala kemudahan yang kita rasakan saat ini tuh jadi apa ya, jadi kebaikan gitu ya. Jadi kebaikan gitu, bukan malah jadi dosa. Matake tong sok tepara ruguh Repa kalau buka medsos teh. Aduh, papa kuin mah cenah hoyong teleponan baterena dicas kodok nungguan heula. Pokona mah cenah jaman alay tuker nomor HP biar enggak selingkuh. Aduh, HP teh cenah code cross ever cross. Ever cross. Nah, cenah teteh mah jual ka abi kan di kau yang paling muda. Yang paling muda itu ya harus mau dibully. Kan di rumah juga gitu, anak bungsu biasanya yang suka dibully teh ya. Aduh, dari Andri Dewa, pertama gaduh HP cenah Nokia 5200 anu disorolokeun ka ditu na ngacak Nexian Evercross cenah. Disorolokeun. Dari Putra RR, teteh berarti gen milenial itu banyak merasakan perubahan dunia digital banget. Iya, besok-besok kita ngobrol lagi ya soal ini ya. Milenial itu ngalamin dari pakai mesin tik, pakai komputer yang gede banget, yang filenya disimpan di disket sampai sekarang bisa nyimpan di flash disk, sampai sekarang adanya laptop. Laptopnya pun kan berbagai macam ya, bisa dari yang tebal banget. Kalau sekarang zaman laptopnya yang tipis. Gitulah, seru pokoknya jadi milenial itu, cie. Seru banget pokoknya jadi milenial itu. Besok kita ngobrolin lagi hal soal ini yuk. Sampai jumpa besok ya, wargi Singapura. Assalamualaikum.

0: Jangan pegang dulu. Jangan cium dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Jumpa lagi di Dangdut Siang Racikan Radio. Mengawali jumpa kita Ikin Nurjana dalam judul lagu Jangan Pegang Dulu.

Yang jelas mengawali jumpa kita Ikin Ujana dalam satu judul hujan pegang dulu. Bulannya penghela atah itu hujan pegang dulu deh. Oke teman-teman yang mau gabung di program ini silakan di 081-222-81101. Kita di sini diawali Pak Queen. Assalamualaikum Ane dan waalaikumsalam. Wilujeng siang. Oyong lagu nasep irama.

Nimrod katanya mau minta lagunya pedih. Pedihnya pedih. Khusus buat kru Sukapura. Pedihnya pedih. Iceng gak gembrot, iceng kayaknya.

Kalau dari kolam udah diangkat, udah digoreng, Pak. Udah digoreng, Panto, ya. Tinggal nanti udah matang, tinggal dimakan. Ikan dalam kolam sudah diangkat. Terus dekat sini, Panto. Selamat siang, ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.
2: Panggapan to deet kopi hidene, secangkir kopi. Paham nanat mini. Pilih pada badi joget mangga ngalet kopi na panto. Pas. Pas kemana deh. Minum kopi sambil joget, kira-kira sebagai kemah.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Ya buat kisah mad mangga nyanggakeun laguna pedih ya. Ti ceng gembrot bejakeun den. Ti ceng gembur ya.

Oh, sorry, sebentar ya. Apakah, aduh, hari Kisomat, Kisomat ya, judul lagunya malah kebawa deh, sebentar. Sorry. Oke, buat diriku jadi terbuai setelah dengar lagu ini. Oh, begitu. Oke, sabar ya Kisomat ya. Iya, aduh. Oke, kita dengar lagunya dulu. Matopan si Adeden, Matopan lagunya Badai Biru. Oleh sudah disiapkan Matopan Badai Biru. Tadi nu bungur tas disiapkan deh Matopan nu biru aja engkatu. Ya buat Matopan ya. Tunggu di sana bari ngagoreng tahu teteh. Lain daging. Oh daging. Andri Dewo, assalamualaikum pagi jelang si Adeden kali teite. Biasa hoyong ke lagu Terevina dahsyat atanapi tetes air hina dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura Adeden saat selalu atunuhun lagu na Terevina.

Andi Dewo boleh berikutnya Mami Laci Huni siang kangen hayang lagunya Bukit Berbunga. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Mami La, terima kasih. Hayang Bukit Berbunga.

Bukit Berbunga Deviana Sapara. Iya, sob. Buat Mamila Cihuni. Oke, kita dengar dari yang pertama memohon lagu tadi dari Iceung Trisnawati. Iceung sate Iceung. Iceung Trisnawati sok. Bu, badai biru. Selamat menikmati buat Matopan.

penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Gablek salaki teh mele kesel, beurang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aya awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah teh dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Semuanya sudah kumpul.
2: Bukit berbulu, berbunga, berbulu deh. Berbunga ya. Si Icing. Ya, Matalita, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kang Den. Hadir lagi setia mendengarkan. Aduh, terima kancing. Apa kabar Kang Den di pagi ini? Mudah-mudahan sehat, alhamdulillah.

Ica Trisnawati, Cinta Ketok Magic kita nggak punya. Ya buat Mah Talita ya. Berikutnya Assalamualaikum Om Pagi Rido Rancakacapi Uken Laguna.

anggur merah Maggie Z. Kirim salam kanggo penyiar duluan. Oke, sadaya nunjung adang mungkin wilujeng aktivitas spesial buat Kang Beo-Beo aja hatunuh. Talitat, kalau mau balas silakan. Yang jelas lagunya dari Itje Trisnawati. Tidak ada kalau cinta ketok magic mah.

dan Japrano, Sosolonto dan Tihla. Sebentar belum saya bacakan punyamu. Assalamualaikum siang. Lagi bahasanya Pak Baliun. Lagunya Alamat Palsu Ayu Ting Ting. Alamat Palsu Ting Ting, tahu ada enggak ya?

Berikutnya Ucu Jaiter, Assalamualaikum siang Kang Den Teijeng. Lagunya dukung aja, salam buat semua aja Kang Den Den Teijeng. Sehat selalu, bahagia selalu bareng keluarga. Terima kasih Ucu Jaiter.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Aden, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga aja sehat ya. Yang lagunya yang sedang-sedang saja dari Mbak Pesti Vera. Oh, yang sedang-sedang saja.

Andi Dewo gimana tuh nonton eceng goyangkan atau hobah-hobah tuh. Tosi tadi ngegoyang nage Andi Dewo, Andi Dewo. Kim Odeng berikutnya, selamat siang Kang Deden Teh Iceng, lagunya Kertas dan Api. Oh oke Kim, hoyong Kertas dan Api, kaduruk meren kertas na. Iya, yeah. Nah, lagu yang mau Kertas dan

yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 silakan segera masuk ya. Kita dengarkan lagu Onsa Gita, Duda Araba.

0: naon, Ceng?
1: Iya, keur Facebookan, deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Gak satu dari pukul 10. Nah, ini satu informasi gembira buat Anda yang membutuhkan sawok. Sawok sawo mateng nih dari pokok siap diantar. Kau bilang hanyalah betul 10 papan Rp25.000 harganya nih. Hubungi 081 2146 7 ya.

itu sawok 10.000 per 2 kilogram ya. Siap antar. Betis 10 papan. Korban dari 25.000. Mengapa dulu ku dicinta? Ini mau nomor teleponnya. Sama sih. Masih ragu nomor teleponnya nih. Yang jelas Pantor Raja Petai. Silakan bagi Anda yang membutuhkan sawo 10.000 per 2 kilogram dan siap antar Petai 10 papan 25.000 10 papan ya. Hubungi Pantor Raja Petai. Bang Mansur, kertas dan api juga.

Wah, Teh Ulpi selamat siang. Hanya kalau informasi tanah, Pak, sebenarnya ketika saya buka telepon ini, telepon

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

waktu kita hanya tinggal 2 menit lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf tadi saya kurangan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai gempa magnitudo 5,3 guncang Pangandaran dan Selatan Jabar tak berpotensi tsunami, warga kembali beraktivitas. 4 tahun sawah tergenang, ratusan petani Pangandaran demo BBWS Citandui. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif itu terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan Kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami. Petugas Intel Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran, Serka Rahmat Abidin, mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
5: Sampai saat ini situasi untuk Kabupaten Pangandaran sendiri aman dan kondusif. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat sehingga kita sebagai personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga Kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
6: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu ya membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran agak sedikit khawatir. Kabarnya mereka ingin pulang ke Tasikmalaya.
2: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh. Jagat media sosial mendadak heboh oleh ulah seorang staf RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, Norma Zahara. Lewat akun Threads miliknya, Norma melontarkan komentar bernada penghinaan dan ujaran kebencian terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang dilaporkan meninggal dunia. Kasus ini bermula saat seorang pasien mengeluhkan waktu tunggu hingga 8 jam di sebuah rumah sakit rujukan nasional. Seminggu setelah mengunggah keluhan, pasien itu dikabarkan meninggal dunia. Kendati peristiwa terjadi di luar Tasikmalaya, komentar pedas Norma yang menyebut almarhum miskin harta dan miskin akal langsung memicu gelombang kemarahan netizen. Menanggapi hujatan publik, Norma akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
7: Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu.
2: Dalam video, Norma mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dinilai sangat nirempati. Ia juga menegaskan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima sanksi kedinasan dari RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya sesuai aturan yang berlaku. Hingga saat ini, video permintaan maaf itu terus mendapat beragam tanggapan dari netizen yang mendesak pihak manajemen RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk memberikan sanksi tegas demi menjaga profesionalisme pelayanan kesehatan. Empat tahun tergenang banjir hingga berkali-kali gagal panen, ratusan petani asal desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, menggeruduk kantor Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Citanduy di Kota Banjar. Didampingi aktivis mahasiswa, massa menuntut BBWS Citanduy segera merealisasikan pembangunan dan pengaktifan kembali saluran pembuangan atau afur lama. Pembangunan saluran ini diyakini menjadi satu-satunya solusi untuk menyedot genangan air di lahan pertanian warga. Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menegaskan penderitaan para petani sudah terlalu lama terombang-ambing akibat terkendala pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas.
4: Teman-teman media sudah pada maklum lah, sudah paham bahwa Desa Maruyung Sari yang ada di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran itu kebanjiran terus, Pak. Tidak pernah bisa panen dalam 4 tahun. Ya, kebanjiran terus karena memang airnya tersumbat. Nah, harapannya itu dibikin selokan, Pak, atau istilah di BBWS kalau nggak salah, apur lama, agar supaya air ini teralirkan.
2: Menanggapi desakan itu, pihak BBWS Citanduy menyatakan keprihatinan dan empati yang mendalam atas musibah yang menimpa para petani. Kepala Bagian Umum dan TU BBWS Citanduy Dwi Purnomo menjelaskan, secara prinsip usulan itu sudah dibahas. Namun sebagai lembaga pemerintah, proyek pembangunan fisik harus memenuhi kriteria kesiapan teknis maupun kelengkapan administrasi, khususnya kepastian lahan dan ketersediaan anggaran.
8: Kami concern ya, kami merasakan dan berempati terhadap persoalan yang dihadapi oleh warga. Selama bertahun-tahun tergenang, dan ini kami bukan tidak memperhatikan. Kami perhatian, kami concern, hanya saja ada hal yang tadi yang masih menjadi ganjalan yang memang diperlukan satu sinergi untuk menyelesaikan sama.
2: Pihak BBWS berjanji akan secepatnya mengundang kembali perwakilan warga dan pemerintah desa untuk mencari titik temu. Namun, jika pertemuan lanjutan kembali mengambang, massa mengancam akan membawa ratusan petani untuk berunjuk rasa langsung ke kantor Kementerian PU di Jakarta.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
0: www.radioprssanijabar.net.
1: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masifnya blank spot membuat mayoritas warga kesulitan menerima informasi lantaran tampilan tayangan TV buram atau rumek, serta siaran radio terputus-putus. Komisioner Bidang PKSP KPID Jabar, Dadan Hendaya, menegaskan kemudahan warga mengakses siaran berkualitas merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
2: Dapat data yang agak mencari.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Genah, merenah, ngerenas. Sukapura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Kali wargi saparantosna urang ngalebetan mewaran we. Kilas radio TPRS SNI mangga urang lajengkeun kena acara salajengna. Acara musik atuh dong.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain ke rematik, ongko, suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atau banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dong lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
1: Atau orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Mangga kan di Dewo. Gerang ibing. Aturan Kang Mumu. Pidujang siang. Oken laguna Jayanti. Pamita Satya. Sama gak Kang Mumu. Sokera tatan-tatan Kang Mumu. Jaiprot. Jaipong gitu. Mangga Antos Jayanti. Teh Nining Kujang Salajengna. Assalamualaikum Wilujeng Siang Adeden Masih Manco Nuhun. Hoyong laguna Talaga Remis. Talaga Meris Remis. Oh Remis. Mangga siap lah. Salajengna mah Talita masih hadir Kang Den Wilujeng Siang Nyuhunkeun kawihna. Sagilak, pada sagilak we mah dua gilak itu sugan. Sagilak we cenaceng. Aduh si Totong kakaraka tingali. Totong mati tadi atua. Timimiti Totong. Totong mah sumpah swear. Dek jeding tah sarere.

0: ada Jayanti, Jayanto cina wa.
1: Jayanti, totong.
0: Kui wae, nya mah aku.
1: Kui Jayanti.
0: Sok Jayantinya Jayanti.
2: Bita cepus di anu bager daun hiri si siga.
0: Ilakeun wanya
1: sok.
2: Aduh,
1: si totong. Gaya totong. Aduh.
2: Berang putih.
1: Sok Jayanti, Jayanti, Jayanti.
0: Keulah tuh mahal kurang ngga teh.
1: Pindahkan aja Jayanti, tinggal nasi ya teh.

0: gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP enak. Meli di mana ceng?
0: Cik, ngilikan. Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
1: Naon ceng,
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Kakak Pak Entoh. Pak Entoh di Sari Manggu, Mangga. Sumping nu periogi peuteuy nu periogi. Naon dieu teh? Murah peuteuy Mangga, Mangga. Sok, mutua. Mun ka Pak Entoh, Pak Entoh namina mun tos siap, tos sayogi siap, Mangga.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Sok kaparayun kaparayun anu bade ngibing kembang bolen.
1: Kembang bolen.
0: Sok kapayun ulah arisin-isin belakukeun.
1: Hay naon?
0: Anu bade ngibing ngon bade ngibing mangga.
2: Wonge boye.
0: Kak, Teh Nining di Kujang. Mangga Teh Nining. Talaga remi separantos tadinya. Parantos.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: Atuh salajengna sabada kawih anu panutup. Nyanggakeun ieu masih keneh ti satong.
1: Ti Darso wae.
0: Tu ti Darso. Naon judulna?
1: Dadali Mawing.
0: Manting meureun.
1: Oh nya Dadali Manting. Mangga.
0: Naon tot Iceung kalah kolok.
1: Dadali Manting sisi totong teh.
0: Tuh nya. Mangga Dadali Manting yang gakkeun sareng lagu-lagu sanesna. Minangka panutup musim kuring isakan tenang amit menur amit pungkur. Salajengna Kang Andi bakal nyarengna. Musim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun ini tidak produksi konveksi, dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas.
3: Sampai saat ini situasi Kabupaten Pangandaran sendiri aman dan kondusif.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor UMKM konveksi terhenti dampak efisiensi anggaran. Lahir dari hubungan di luar nikah, seorang ibu di Kuningan diduga bunuh bayi dan buang jasadnya ke kebun. 90% wilayah Pangandaran blank spot siaran radio dan televisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya, Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan Kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami.
5: Petugas Intel Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran Serka Rahmat Abidin mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
3: Sampai saat ini situasi aman dan kondusif. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat sehingga kita personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga Kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
6: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu ya membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran, agak sedikit khawatir.
5: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh.
4: Pemerintah Kota Bekasi menyiagakan 11 armada truk tangki air bersih, water trucking, untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan air selama musim kemarau.
7: Wali Kota Bekasi,

0: Tanto mengatakan penyiagaan armada dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air baku yang berdampak pada distribusi air bersih kepada masyarakat. Sebanyak 11 armada berasal dari berbagai perangkat daerah, yakni 2 unit BPBD Kota Bekasi, 3 unit Perumda Tirta Patriot, 3 unit Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta armada pendukung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kolaborasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
1: Warga masyarakat juga secara cerdas dan efisien di dalam rangka penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
0: Selain menyiagakan armada, pemerintah Kota Bekasi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, dan tidak melakukan penimbunan air secara berlebihan. Upaya penghematan air dinilai penting agar ketersediaan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau.
2: Warga Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih. Palang Merah Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi mengerahkan mobil tangki untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
3: Kusnawan dari BPBD Sukabumi mengatakan penyaluran air bersih ini telah dilakukan sebanyak 4 kali sejak 1 bulan terakhir memasuki musim kemarau. Kesulitan air bersih yang dialami warga disebabkan sumur bor yang selama ini menjadi andalan mengalami kekeringan, sementara lokasi permukiman juga jauh dari sumber air. BPBD Kota Sukabumi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, limbah maupun lahan kosong selama musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.
4: Ini kurang lebih 1 bulan belakang kita terus supply bersama Pemri.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk area blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masifnya blank spot membuat mayoritas warga kesulitan menerima informasi lantaran tampilan tayangan TV buram atau rumek serta siaran radio terputus-putus. Komisioner Bidang PKSP KPID Jabar, Dadan Hendaya menegaskan, kemudahan warga mengakses siaran berkualitas merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
5: Dapat data yang agak mencengangkan karena hampir 90% wilayah di Kabupaten Pangandaran ada problem dalam masalah blank spot. Sebagian besar mereka tidak mampu untuk memperoleh siaran terestrial dengan baik. Kalau TV itu rumek pisan gitu ya, kalau radio juga luplep lah istilahnya. Bisa dibilang Pangandaran ini termasuk wilayah yang terluas di Jawa Barat yang terkena blank spot itu. Jadi kita berharap ada kerjasama dengan pihak pemerintah pusat. Akan kita bawa ke pemerintah pusat bahwa ternyata di wilayah ini, wilayah blank spotnya termasuk yang terbesar.
2: Atas masalah ini, KPID Jawa Barat berjanji akan memboyong data blank spot tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih. Sejumlah pelaku UMKM konveksi jaket di Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengalami penurunan pesanan dalam setahun terakhir. Kondisi itu memaksa sebagian pelaku usaha menghentikan produksi hingga menutup usahanya.
6: Salah satu usaha yang terdampak adalah KK Collection, usaha konveksi jaket yang berlokasi di kawasan Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin. Pemilik usaha mengaku dalam satu tahun terakhir usahanya tidak lagi mampu bertahan setelah pesanan dari sektor pemerintah menurun seiring kebijakan efisiensi anggaran. Menurunnya permintaan membuat arus kas usaha terganggu. Akibatnya pembelian bahan baku hingga pembayaran upah karyawan tidak lagi dapat dipenuhi. Kondisi tersebut memaksa pemilik usaha menghentikan operasional dan merumahkan 30 orang karyawan.
7: Saya udah sekitar 1 tahun ini tidak produksi konveksi di bidang jaket KC ini. Dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas, kabupaten, perusahaan-perusahaan. Ya mungkin karena dampak ekonomi yang lesu, ya kita juga kena dampak juga di UMKM di bawah.
6: Selama ini, sentra konveksi jaket di Cisalopa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kecamatan Caringin. Produk jaket hasil UMKM setempat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup besar. Namun kini akibat menurunnya pesanan dan dampak efisiensi anggaran, banyak mesin jahit yang dahulunya beroperasi setiap hari kini hanya tersisa sebagai saksi berhentinya aktivitas produksi.
2: Polda Jabar kembali berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang memiliki omset miliaran rupiah. Dari pengungkapan kasus, sebanyak 11 orang berhasil diamankan dan seorang lagi melarikan diri ke Vietnam, kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
8: Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mujianto mengatakan, pengungkapan ini dilakukan pada 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Purwakarta, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bondowoso. Penyidik membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk mengungkap sekaligus menangkap para pelaku judi online ini. Dalam menjalankan aslinya, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan menawarkan game di sejumlah aplikasi, salah satunya bernama Deslive, di mana para pemain diharuskan membeli koin untuk bisa bermain game di aplikasi tersebut.
9: Di dalam aplikasi tersedia fitur pembelian koin. Koin ini sifatnya adalah top up, kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan, serta penarikan hasil kemenangan melalui hotline dengan cara memberikan gift. Sehingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
8: AKBP Mujianto menambahkan, selain menyita barang bukti alat operasional judi online, pihaknya juga menyita aset mewah dari tangan para tersangka seperti uang tunai lebih dari 2,26 miliar rupiah, 5 jam tangan mewah, 2 gelang emas, lalu ada emas batangan seberat total 254 gram, berbagai perhiasan, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2, termasuk Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Hyundai Palisade, Toyota Hilux, dan Mazda Biante.
2: Perempuan berinisial FB, 19 tahun, warga Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Kuningan, Rabu siang. Pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya.
10: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melahirkan seorang bayi di kamar mandi rumahnya. Polisi menyebut pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena merasa malu bayi itu lahir dari hubungan di luar nikah. Menurut keterangan penyidik, pelaku diduga menghilangkan nyawa bayinya dengan cara membekap menggunakan plastik, kemudian jasad bayi dibuang ke sebuah kebun. Kasus ini terungkap setelah warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang sudah dalam kondisi membusuk di area kebun. Mendapat laporan tersebut, petugas Polres Kuningan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada ibu kandung korban yang kemudian berhasil diamankan.
11: Dugaan tindak pidana seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan dokter, bayi sudah membusuk diperkirakan 5 atau 6 hari. Terduga tersangka ini belum menikah, hasil umum gelap.
10: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 46 ayat 1 atau pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
13: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
14: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.
15: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: Lain, ayo nama asalau bak toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotik.
3: Ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, gua amin. Hari Kamis 6 Agustus 2026. Program suka-suka sore hari ini masih dalam suasana panas tapi tiris gitu ya. Jangan marah menghadapi uingke. Kau ya perasaan udah maju ke 95%, saya mundur lagi 75%. Mungkin gara-gara tadi jaket tadi, waktu ngegas ke acus tadi jaket, belum 100% baru nyentuh 95. Kalau luar motoran tadi jaket, mundur deh ya. Tapi tenang, semoga bisa normal deh seperti sedia kala. Selamat sore, kita undang Anda untuk berpartisipasi seperti biasa melalui chat WA di 0812-2281-101 bersama SIM kuning tentunya Andi Elina Sugilar sampai jam 17 nanti. Gas ke

Ore, dua lagu pembukanya udah dah. Pokok obrolannya kita buka ngobrol ngalir ngidul. Kan kemarin ngomongin ini ya, tentang makanan sederhana tapi nomor tak ngangenin. Ternyata laksana tadi pagi kita botram jeng acus dengan menu ya, kalapa di nogan digoreng jeng jengkol jeng sama goang anu pake cikul. Ayang ngeunah.

dahar sama makanan itu ya, makanan jadul ya, laksana oge ngeunah pokoknya. Sama guang nu dicikuran di renos dina mangkok teledok naon cuy. Oke udah dah, udah bikin video kan ke diupload aja jam 3 sana bisa ya nah. Selamat sore Lingling, lagu adalah Mutiara Nanti. Ani Dewo, selamat sore Gaskeun, sanajan cuacana rada puanas. Geberkeun laguna Kemerdekaan versi eta. Meon gerlang ngawulu deui sora Amang sada Sarawak Haji nu keur ngagendong hitar buntung. Kamari aya hujan di Mang, segerepok aya beja aya lini lumur peuting badag nya. Jam berapa ya? Jam 10 atau 10.30 gitu ya. Ngariak lumayan, lumayan ageng, 5, sekian. Repa, waalaikumsalam, hadir laguna Jalat. Jalatnya nam. Pina Persib kepeting jam 8, nging hilap moal atau piroku poho. Firdaus hadir gaskeun Rusdi Setiawan poe ayeuna lain butuh duit tungkul cai oge butuh mah geus saat sumur aman kene belamang alhamdulillah di sim goreng mah cai mah aman gitu nya alhamdulillah semoga mah tidak sampai ilah kanggo sakulawar gaeun mah gitu alhamdulillah gitu nya tiluaneun mah cekap. Marton Uing ayah kermendekowe namesin kade tongpo ke Pina Persib jang Persibaya jam 20 dalam rangka turnamen Romusa soak PSSI jang LIB mengenai turnamen jauh turnamen RT anda tulut sapoe menente soak emang tetes soakin bayar udah dibayar wayana we wayana ya kudu eta kudu kuat dina segala situasi. Eh kumaha diurangin dan diurangin sok aya nu bagongan turnamen bagongan nu isuk-isuk main tetulu sanyuduk.

tim Jaiter Elvan Fashion Tasik Cijuruk, selamat sore. Dan ini Kujang Seng Santan yang laguna sedang-sedang saja versi AI. Adin Uye tapi temekal Camai tadi embung Camai mawing ya. Kurang-kurang nama dahar Camai mas sebalas. Camai. Tamarakan dan tingkut kehakanan. Camai. Dembung eta mah ukur ngalalakonkeun we pernah si Allah uing mah eta weureus gara-gara ngedar Camai. Kurang-kurang nama sakma Camai mah eta resikona weureus uta-uta keuleutik heula nyata dibere Camai ku uwa teh ku indungna uwa gitu bobolong kengen si uta-uta. Urudar jeng Camai, ulah gegabah Camai mah. Bapak Ririn, selamat siang, panas po, Ma Adit, salam, sore penyiar, sore pendengar semuanya sehat selalu, amin, Ma Adit, selamat sore. Teucu Jaiter, salam hadir, salam semuanya. Acus tepan kejo nanti biasa soknya anak ngepas di bumi nana onda nama deh inge nama ngot mino kaciri ama ngonjol mi jadul nanti yuk uing tema wat di biasa nantara nama tadi mana nama si cus yakin ngena si aslina ay ngot mino tak enak nanti biasa nasa nges lapar enu secan lapar cus Mion ya yakin laksana dahar jeng goreng kelapa mang uyuhan hawa nanti yang reongan. Ngena aja kelapa diparut di nogan digoreng diduetkan jeng iya jeng jengkol goreng sama-sama guang pake cikur ah wat Ibeng lain mah ngadangnya sama Camai, Camai teh asa zaman DI. Pokok lamun Anda pernah ngadahar sama Camai, ya, berarti Anda tengah setuk gitu deh.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh, nanti teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, aku gak tamat cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: FM. Selamat sore. Balik lagi kita ngomong ke zaman baheula. Pak Queen mau kremian, mau amang nggak tahu sih. Kalau sim kuring masa kecil dulu aman, karena hampir apa ya? Kelapa itu ya hampir makanan sehari-hari lah ya. Aman gitu. Untuk pernah mengalami hal itu. Hampir itu sih ada seban hari mah. Cuman rencang alternatif teh yaitu kelapa ya. Kelapa disambal dipais gitu ya. Dipepes denau semu kering-kering gitu ya. Itu ada seban hari mah. Itu rencang sangu buatan emak ya, demi maraban anu jadi anakna gitu, ngarahaya rasaan gitu kan. Dulu itu tahun berapa ya, itu hitungannya mungkin 83 lah ya, 83 84, karena kita SD itu sampai dengan 88 ya, pokoknya masa usia SD lah ya. Ku emak diparab deh ya, diparab gitu nya, dikasih rencang sangu itu gitu keseharianana ya. Paling ngoseng kangkung, sayur bayam gitu keseharian gitu ya. Karena kita makan nog ya. Bisa dajen nog di lamun udang kering ya. Dahar daging atau lauk lamun lebaran. Sok bisa dirasakan lah ya. Iya mah kehidupan sim goreng ya. Kehidupan sim goreng pribadi. Mungkin anda-anda mah semuanya beruntung gitu ya, tidak mengalami semelarat itu gitu, tasim goreng mah ya asli. Nah kalau pare biasa emang banyak gitu, karena mayoritas boga-roga sawah gitu, karena lagi di lemur. Cuman ya untuk rencang sangu nah dengenak nah ya, karena belum mengenal warung gitu. Warung itu paling ada peda sama botan. Tau botan? Sardensis gitu. Ada lagi atau mie instan. Zaman mie instannya zaman Sarimi, belum ada Indomie, belum ada yang lain ya. Zaman Sarimi nuh minyakan kan, enggak ada minyakan kan cap Sarimi. Nah, seperti itu ya. Itu saking apa? Saking uritnya zaman harita ku dahareun ku deungeun sangu, matak diberdayakeun naon? Kelapa. Kelapa diparut, dibumbuan, disambal, cikur gitu, dipais. Atau itu tadi sambal camai gitu ya. Sambal camai upami versi di lemur sim kuring gitu, ampas ya, ampas dari lamun gadamel minyak keletik ya, minyak keletik ya kan diparu deula kalapana tah, dari ampas itu bahan dasarnya gitu. Cuman lupa lagi ya prosesnya ya seperti apa. Kalau nggak salah mah gitu, lamun bikin sama camai itu ampas itu didiemin heula di bumbuan, didiemin dipais gitu. Rasa nanti ya hasum-hasum sebal gitu. Lupa inget dah. Kalau misalkan beda ya nggak usah dipermasalahkan. Soalnya naon atuh jaman baheula uyuhan buluhan tahun ke belakang 83 lah. Ya. 83 84 85 gitu. Sore mang naon camai teh tadi udah sekilas. Ntar mungkin ada yang nambahin versi lemurnya masing-masing. Entar versi lemur sim goreng ya. Soalnya pasti akan beda-beda. Tapi bahan dasarnya mah tetap ya. Bahan dasarnya tetap hampas. Hampas kelapa pasti nih ya. Cuma anu dicampur gitu ya. Entar dicampur dengan bahan yang lain atau polosan gitu. Ingat, ini pasti bakal beda-beda ya. Marton, uing mah sano kan ada renjado temang sama kalapa, coyalkan ku genjer, menang ngaleop jeng goreng anak jair, anu kesehatan, apa di nguna, begung sejair kesehatan mah. Firdaus, komon di oplos jeng Burayak Bandung, wah kacipta gajin aja mah, jelas ya Burayak Bandung berada. Bani Iban sama camai teh nu tina kalapa lain pernah bingasaan jeung pucuk mareme. Iya, pokok bahan dasarna teh eta ya, ngaberdayakeun ti alam, ngaberdayakeun aya di lemur gitu. Karena apa ya? Werit mah belum ada beulian atuh samarita mah, aya beulian apa duitna. Miun naon camai teh mang beda deui ngabeureun karak-karak kadengena. tebak-tebakan itu nyakin ke lemur, apa itu gitu sambal cemai gitu. Adi Dewo, biu lohoran ngajaran nyen kalapa di kopiok jeng nog cocok kena sama bang belum yakin mau kena pulen asa dahar jaman gak umah. Taki kan deh posisi nanti tadi oke wik. Ngenai. Arif selamat sore apunten ukeun cai rupuh pisan ye di kebon kopi garing po geus leula siliu gonggong can mandi atuh mang sing sehat selalu amin. Adin uye gaga bagus setuk saki anom kene bedi ye dasana sekitar 8 uye ngesancamai teti uyut tapi masih ingat dalin kubuhun-buhun teing berencamai dengan uyut nawenya mereka incu datu kurang rayap hayam dina paranya. Tapi unga ulin kan camai deh, camai deh. Tapi balik sang di bahanan minyak kelapa, burung ngegayam camai mah. Ya kan itu bahan dasar, nah. Yes. Bahan dasarnya sebelum, non, bahan dasar rejin minyak teh kan. Kita yep. Ngemanfaatkan limbah eta. Ya, kolot baheula mah jadi manfaatkan. Enak kan tina, non, kerakna jadi galeno. Dijieun dage. Eta kan masih kena tina hasil olahan minyak kan. Sisa eta nanti hasil olahan minyak keletik. Hampas minyak nanti kan dijieun dijieun dage. Dari galeno itu kan. Atau langsung disambal galeno. Amagin si ayah nuresep nog di kalapan. Enak deh nya. Tapi sore Pak Andi segila ayah sambal camani mang camai, camai disimpuring bukan camani beda. Norin sore nukuma camai teh kantos nguping tapi terang pamidagi masuk nuang abg enak hek sengit ku sere, dah kedah banyak sere pamidagi mah, soalnya kan khasna didinya. Pak Kuen da urang ge jawan baheula mineng kana kalapa teh pais kalapa jeung peda kalapa jeung endog-endog di tariguan getuk cau kurupuk diracek jeung sango ya seperti itulah ya. Karena eta nu aya di alam nu aya di lumur Simkuri mah eta soalnya kan jauh ka kota ya. Masuk mobil masuk motor itu tahun 9 berapa ya 94 gitu bisa bawa mobil ka imah teh. Saking apa? Saking terisolir gitu kan. Karena daerahnya kan dihandap harus nyebrang Walungan, Cilongan. Kalau di Tuna nanjak. Itu saking ku non waritna zaman dulu lah gitu tuh. Jadi memberdayakan anu ayak. Anu ayak di alam. Iwung mah. Iwung kan hampir sabaneta pasak iwung gitu. Lingling enak mang sok sengit endog di kalapaan mah komo peda nu dibubuy kana hawu di kalapaan semua amis teh enak pokoknya jelas lah. Dan ini kujangnya panih damel surundeng kalapa teh mun aya dicampur teri enak eta teh tah saur enu abon tarekel nah itu. Damel surundeng. Sore kumaha damang laguna oleh-oleh adalah salam kaung Elsa pen Sukapura sadaya spesial Mang Andi. Beuki abih mang kalapa di endogan yang digoreng mantap. Salam Isan dari Sampalan Bangu Cika Thomas. Selamat sore. Mang Andi camai mah galeno teh saeutik kampasna we campu ta eta camai mun daerah galeno. Galenona campu hampasna saeutik daerah Siga Timuning kileud hideung. Camani mah encer ada kaya serupa nanti siga utah satu danya kalapati rada oge serba guna diolah dibikin bahan dengan sangunya eta dimanfaatkan kan ya. Ome jaitre kum salam ngomong-ngomong rencang jaman od uing memang jeng asin tunjuk ke mineng bahulama ngan asli paring hoream dahar jeng samal dage picu gak hidung jika ruhak gening. Sama ima kealaman kuing geng. Asa gitu rasanya terdebarnya. Kurang-kurang nama. Kudu posisi kapaksa. Jangan harus sama sama ima. Kudu posisi kapaksa. Udah gitu rasanya. Sama ima iya meren dage. Beda. Dage sama sama ima beda. Yang to ing sare asa inget kana Galeno ngabahas minyak kelatik. Iya kan eta produk olahanana Galeno oge gitu. Dijual kan Galeno ge na mah. Ya. Hasil naon hampas tina minyak kan eta. Ya. Breo abi maang rencang sang teh sok mineng teh endog di kalapaan atau daun sampeu di kalapaan. Tama samal dage tina keletik dipermentasi alias diburukeun da eta kalapa aya we dina babau rencang teh hiji mangsa usum mah kesat ulah di kalapaan hayo repe pokna teh mewalatra kabagian kabe heuh ta eta tujuan kolot mah kan berhemat amewalatra jadi dikitukeun diakalan keun uyuhannya kolot urang baheula geura ngejejeh-jejeh nu aya uyuhan teleneng aya na geus goreng ngejejeh-jejeh rencang asa kleneng keur budak urang kolot urang ge baheula kitunya.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

apa ini tuh Mutiara yang kan yang minta selamat sore. Mion o apa nutina tampas hampas klotik lain dage dengan itu teh dipahi semua sem merasa kelek bukan hampas na hampas kalapa na dage makan itu mah dari galendo na. Beda ya, daging sama camai beda. Tapi sarua uing emang lain alternatif dari kalapa. Mama uing mah ngalaman nyen surundeng kalapa. Bukur nate kututut asamangar. Sakali nyen teh sakeler jenate uuh kalapa kapeda. Paling banter lah muntas buburu tandur besok mau angin gedang. Jeng pedah air tumpang nate. Angin gedang paling banter angin gedang tapi sono loh ya. Setelah sekian lama gara sok ay ya. Pas kita mangi heta bahasa iraha gitunya ya. Pas kalembur gitu pas ke sakola oh sebelum aya MBG lah sebelum aya MBG kan sok ngajak muru-muru teh makan kasih emak gitu ke rumah emak. Pasnya tadi naik teteh, ya ayah angin gedang. Nah, ni umat yang tu jika nuta rek tanur dah emang cina pangirim tu biela rek tanur. Tak cina ngirim angin gedang aja yang pedah cadu sih, sano nedar gitu. Nguna. Okey, nguna. Yakin wingi lahir tahun 88 apal sama camai mama ya materi uing nyen sama camai dipabetkeun ku uing mah eta bauna ceuk uing teh cik atuh masing miskin ge sama camai mah pijen ceuk uing teh ngadat sia mah dahar beuki mah uyuhan cenah bapa maneh tara mere duit. Wiwanya kolot bagelas ya. Karena ada ku urang enak resaknya ngurusan non budak urang. Cuyang abi resep iwung ditumis ya sama lah. Ya burang bawa kira menetam. Mun emang resep banyak di na buruan nate. Awu hideung mangkane geuh awu hideung teh di iwung nate. Pak Queen berarti masih meningkene karangnya mang tepati terisolir nudaer lain tepati teuing emang teu terisolir. Ya. Karang mah kan dekat ke pasar, dekat ke jalan raya sim kuring wah itu aksesna ge. Ya. Penderitaan keur leutik mah gitu, keur leutik harita ya tahun 88-an lah. Ya. Karena baru masuk bisa masuk kendaraan teh 95 kalau enggak salah mah. Bisa masuk motor, mobil gitu. Listrik 96 PLN teh. Emang sebenarnya listrik mata saya gitu nyambung ngalepring gitu ngalepring muncek bahasa PLN. Nyolok gitu tinu pentas di buladi. Tak uyuhan gitu. Tapi ada gitu-gitu oke ngangenin atau tidak? Ya. Ngar lebaran wat nancan balik ayo lebaran teh wat ngesedeng dulu udah tening oleh lemur teh. Gitu-gitu oke ya marokan kan kumaha ngaran-ngaran kata nah kelahiran kan ya. Adi dewa tapi meren amang mah tengalamannya sama cikur pakai tempe atah di dadak unak SSL menyun godeblak sesana pakai rencang sangu enggak itu mah. Norin, abi mah ngalaman sangu direumeuy cau atawa napi jagong hegrai abi mah alimeun nuang sangu direumeuy teh sok ukeun ka emak. Tapi ayeuna alhamdulillah rai abi tiluanana teh sukses tah geuning. Alhamdulillah kan ya penderitaan usaha kolot baheula.

Omet jahit terhuknya jaman bahulah sama cangkang sampe. Cangkang sampe dan ngena hati di tangan kolot bahulah. Pokoknya kawaritnya gesebe uing. Mata kabudak ulah sampai ngalaman kawarit kos orang bahulah. Mangi daging jeng noktil mun SMA. Tukang tolok anu kepentingan di jalan. Nye, cangkang sampe kita ngalaman. Nggak ada harnu gitu. Ngena kenyal-kenyal gitu. Di parab kumat itu cina jeng oseng. Nah, ini sih ngarana nyemetnya. Ke cangkang sampe dipasak teh. Kakek Salim, atau tong limbah. Sabarang nunggu seburuk, emang limbah kan hampas. Ngarana ke hampas. Tapi dah enak kadaran belama jeng matak palinter karena otak nanti contohnya ngitung kai ngukur tama tekul kulator kur peda jeng matak belat tu contohnya kita peja. Kadaran belama karena awak paling jadi banyak kita buduk kokonengen gonongen cenang sirana ayuna gagal ginjal serangan jantung kanker. Bahala paling bisu cukup ubar nanti bepucukan cecayan heunya. Nya pangarudahareun meureunnya. Sok ayeuna geura perhatikeun, barudak ayeuna. Iya. Susuna minum susu kan hampir semua rata-rata pakai susu formula. Dangengengan atuh naon teh? Ya buah anak sapi, menehna anak jelema. Sok carek geura lamun geura heureuy naon atuh ulin wah. Hese ka dicarek nanti. Soalnya naon udah ngonsumsi nanti nginuman itu. Ya. Minuman non produktina sapi itu jelema. Ya kan? Diakui sok, diaku tuh diakui. Ya. Karakter barudak ayeuna geura sok. Geung dah. Bre, bayangkan tedaang nog hiji kalapa sahulu nog nete paya ayah sesengit jeng madetkan kalapa tapi nya kuat ngegedekan urang dan dibandingin nyebodak ayah nuri tedahage kudu olo-olo gusti balik zaman tuh boleh mah hese ke ayah ayah bapak bari ke ayah hese di madang na kebudak teh cekin menkos kia kerletik uing mau sili tok trok jeng lancok tuh mau sebu-sebu seperti geraninya model penyakit tadi cek kakek Salim bahwa lama kan gonongan buduk cenang hulu gitu kan paling dina ya tete konengen akhirnya kan berat gagal ginjal jantung jantung koroner stroke emang stroke yang saya sih cuma dua lagi. Justru kalau ngalungit penyakit gonongan itu jadi umumnya. Penyakit cenang hulu kan gak ada. Buduk kan jarang gitu. Ya bahwa kan itu penyakit begitu penyakit rakyat. Jarang-jarang yang gak dengis kan di lembur itu kanker gitu atau gagal ginjal. Ya kan tidak aspek darin murid. Bapak Sony merinding cerita Andi tahun 76 persis gitu pisan sangu di rumah jagong di rumah conangkang ngora balangsa gitu ini tuh cecel miun naon dan ini uing hampas kelapa masuk diawurkan ke hayam bela sok melong manya di sambal mang kabayang melagna lak-lakan itulah kondisinya emang seperti mal percaya sana tinggal aman. Aisim kering mengalaman. Babe Ipe mesore wing nyimat. Om Dukun bau cale bau celot mang cai memang celot apaan? Adi nuye ngasah nog tak kudu kering hela. Nyemang danya udang kering macadu panggoreng nog sekumat. Meter jag. Uing mun hayang dahar baso kudu nungguan samendela bari basana teu ka dibuka geus dina beuka heula sing badag game bareng da sawada kudu anjing lanceuk teh ieu abdi kejoan bari kejoan teh di rumah teh leuh jeung caur amang na mangkok nya seripuh itu urang baheulanya da rumasa bukan anak sultan sim kuring mah bukan anak sultan jadi hidupnya teh ngepas mulai di bawah garis kemiskinan lah.
Nuri Hadi Rusdi meningkene tutut di kalapaan siga nama jeung camoyo jelas atuh. Paanya mang jaman urang mah loba uyuhan. Beda jeung jaman ayeuna budak teh dahareun teh loba mubajir. Heueuh ayeuna mah. Tapi paling mangi dahar ngeuna teh lamun bapa tas iang cau. Sok meuli nog. Ngan heran kamatere uing dasok make kalapa mang nog hiji kalapa dua hulu ngomberen diriung ke opatan dan muiring kok temang dengan nog nau kalapa sok paling lawan mangi daging temen tukang giribik numil ngenong sok disuguhan daging dan dibeli ke tukang giribik ya teman. Aku jadi sok ingat menek ini sakola teka buru sarapan dina sinetron ukur nginum susu ngameng roti urang ngetutup uya karena plastik ini darah diberi lembang ke sakola gak sih ayo perilaku seperti itu teman tesim goreng gue ya tetep di ima Norin mata kaya nabi kemurang kali salagi mampu sok koyong pang meser kenaun anu budak kahoyong sok alim pamemut zaman urang kapung urang mesiran naon gede tegaduhun sepuna sedih pamemut zaman kapung urangnya iya itu sama lah ya urang kabudang pasti akan seperti itu ulah kealaman kondisi seperti urang baheula gitu dan sebuku baheula makan gitu kondisinya. Omet jahit terulah salah mang gede pangaruhna tindak darun dah bahala gering parah teh paling tipes bahala mang ayan budak SD itu kes ayan buka penyakit kulat wih bahala ker SD langganan penyakit tipes urun-urun tipes sejak kelas 2 SMA selang setahun itu gering tipes kelas 5 kelas 1 sanawiyah kelas 2 kelas 3 sanawiyah mantu ta nah eta kelas 1 SMA ada tipes deui wae eta kalau misalkan ada yang tahu SIM kuring ketika tahun 99 di dieu itu begung nantinya begung satu uyuhan selang setahun itu gering tipes nak langganan tipes SMP yang masih diakep ku emak dapet tak itu diakep ku hidung kering jadi eyong alah sing sehat orang sedana gusti dan ini kujangnya dari ngobrol jeng lanjeng nu di Bandung budak enam hese tita dahar temang kaning dengena segala ayah kamu cara urang baheula dahar jeng minyak jalanta galau kenjeng sangu di uyahan dahar hanapun cabe nikmatnya ibu aku tasya dahar zamannya sudah begini ling-ling gula temang nu paurama budak ana seur gula nu laluhur teh akibatina jajanan ibeng mangi botan temang teu we setahun sakali teu cara ayeuna wat ngarambil wang minggu aya pikir-pikir ku ngaranna ge asa aneh samangke ngadang dage atau bisi bosan nok di kalapan aya versi sebut nok di jaketan dijamin warag lo penting ya teh sebangsaning seur gedang seur nangka identitas nu ek kuryak tanur pokona mun aya sayur nu dua eta pasti ek tanur eta kuryak untung weng lahirna beh dia tengalaman sama camai mun kalaman ting kumaha cangkang sampe cangkang cau nangka di dia lalap sama terasi daging tente wat setahun sakal tapi alam udah kuat buka budak bahwa lama tuh mah gue inung ngedahar tewat di beweng tapi ngena non budak anwa cadu mana yang di beweng gue inung nyebut nanti bau nges beda ani dewa budak bahwa mau ulina kolong imah batur anu ku tetep ya, ku tongo unak dina atil nanti semoga jelap gitu ku tongo sah sih jadi lelaki pun pernah ngelawan ku tongo
jengala nanti kepentul korek ke kocelit. Jeng heran nanti nanti nyerang dampak sukunya tetangga ke sebelah nanti nanti kudu nyerang ayah nuk gitu. Pika sebelen tangga enak ngesemala ayah menanya ya. Budak anu keserang ku tangga soalnya tera guyang ya. Adin uye penyakit budak belam paling ku tongo. Dalam bang ngupuk di kolong ima. Penyakit tinggal TPB busi atau jaman. Ku indung di berewe sepan nog mencer. Adit enak sama picung make cikur jeung make bawang atah gula sing rada ageung ngarah amis lada. Komo mah abi mah sangu geura direumbeuy cau meunang nyacak sanguna teh warnana teh jadi geunteul. Komo cauna rada ngora keneh mah sok hayang mewek inget jan baheula. Dage oge make hampas ngan saeutik galana campur. Atari salapan ge listrik sarua abi masang listrik saun salapan geuneuh. Karena teh epoy kulit sampe tadi keumela dituluy di sayur. Oh epoy pokoknya geus bentet kesangsara tiba ulan BKN geus sarua Kang Andi kami ge mata cek abi geus bentet kesangsara nyata eta misun nyal dina lakol edel-edel geus cetuk amang tapi dacan huisan acan huisan. Ada barita penyakit nu barerate jelema nu baleungar eueuh jaman kula teuing mah ngaroko ge tina daun kawung penyakit paru-paru. Firdaus sakwaas ngebahas jaman bakal kalaman nog hiji dibagi 5 wat ipis jiga tisu bakal tinggal walatra kabagean. Breo ayah hiji mangsaang bapak ieu buburung ngalencog. Meretima dengan nate sayur tongtolang jeng asin jair. Lapar iu balik sakolah gerak uing tidak dahar. Tengah gekin lancuk jeng adi da uing budak di tengah. Eta kolot siang nga cacang na nga berik uing. Berima bengkong di alaman ya, berima ma bengkong di amang-amang. Tapi kan dikunci uing di luar. Ngawarana tidak kepikir uing. Ngawarana te mesili asa sili asu jeng dulur. Ya kalau demi akhir lu serangan. Teka bayang mun baheula ya MBG nyemang curiga bakal arinit ke sekolah jeung kolotna perebut MBG. Beda cerita, beda takdir. Mal bisa dibayangkan ke jaman baheula MBG. Soalnya MBG nanti gak sejaman ayeuna kan? Gak bisa. Pakuin di zaman orang mau ulina loba lumpat tetap beberi lapar biak tenaga budak mau ulina ge atau nalayar HP tegerak nginum nu amis zaman baheula mah ceurik kebakat tayang dahar zaman anu mah ceurik dipaksa dahar. Tapi yakin sana jandaren ripu ke letik tergering memang. Pernah gering sekali paling buduk mang. Pernah buduk nepi karapet baju. Pernah sewing. Cenang nanti nunggalol deo. Nadam palungun. Ngajari bebeng. Nanti sarapet. Bisa gitu jaman wala. Cager-cager ke materi wing ditetelan sama gua angkut panas. Om dukun gue nyamang pernah ku tongo sakana ulu. Nyerang nate tongo makana area genital. Sugana nyerang kana bitis atau kana dampak suku kan ente. Area genital menggus tempat tongo bersarang. Dicocok teh ku ieu ku tungtung eta tungtung korek acletit. Ameja drudut aing mun geus ku tongo pas digelang bukur atuh digaro atuh digelang.

Bener percaya kalau murah amang mau jauh ke bus pariwisata. Tercantar bahasa lebaran kamar pas tungtung sasak berdak. Pasif ngejayu. Udah menudak berlama Tuhan nih ngajak nol ngoyok. Miun, bahwa lama muriang ya cukup dikompres ku daun wera enam amang kesamengu udah tuas muriang tanya cakan diobat kalah jadi karbal bang serius gak numpuku badir hurik bitis amang kersak badir hurik bitis amang kersak entus ya itu tengalaman hurik bitis mah enggak mulus sih kakina sim goreng mah nggak ngalaman kalau buduk ngalaman ada dewasa pokoknya emang langganan ku tetep dapat gawana sok ulin ngaduka leci di kolong imo batur cadu kersare gugutrut dak ku tetep jeng tongo ku kolot pangalaken ku korek celti sebeli sarekan ulin wena kolong imo batur adino ya hei si cangala tongo ma berdiu ket bengkung tongong itu daerah pangalaan ken ku emak ma pas ngeceleti teka dan ngeriut anu kerebes kenangan ngeriut ngeriut jadi ya si cangala lembana mengesap murid ya capek. Asli udah buduk cenang nuarejo lengan tetap bisa dikanapkan ngarang kadal lagi kasuk kunut jeng tonggo merasa nanti karena kemaluan buan om matek jeng si muring karena area genital oke nyerang nanti kan uki itu ngecap bubar ya capek ya kita tunggu waktu asarnya bentar lagi ya salat asar istirahat lagi. Selamat menantikan waktu asar dan selamat menjadi berasat asar. Semoga berasat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akanu jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Selamat sore, kita lanjut lagi. Pergi obrol lagi lah. Obrol kenaon enak lah, padu enggak be ah. Terserah itu mereka ngobrol kenaon. Terserah ngobrol kenaon ge.
1: Terhempas.
0: Bongo, ya, siap kadari ya. 0812 228 1101 dan tos kusim goringnya ya.

teu boleh terjadi garlut. Udah di mana-mana menanya, di mana-mana gitu. Saya kan dina ieu kita, dina tiap ngeklik video reel. Ya. Mus-mus keribut teh tadi nameng bang. Jadi sim gorengnya ingat ngabayangkan baheula keur leutik. Ketika no, sang pembela-pembela lemur gitu ya. Karena itu pahlawan-pahlawan lemur ngabela kepunuhan masing-masing. Antar kepunuhan kan rata-rata main bahasa desa gitu. Toleh ribut ceng ribut tuh gitu ya. Tapi beruntung gitu ya. Tradisi tersebut ya, setelah tahun 2000-an mungkin lah. 2010 hilang ya. Eureun ya. Tradisi garlut dina Mengbal Agususan teh ayeuna mah. Amun dulu mah ya, saban tahun teh kudu we teka hiding pokona eueuh eueuh nu waning halangan geus mangsana gelut mah di tengah lapang. Tapi da ukur sahari taeun. Jarang gitu nya. Ieu mah cerita dalam musim kuring. Ya. Jarang anu dibawa keluar. Karena kan masing-masing rawuh gitu kan, masing-masing karena gitu. Antara warga kapunuhan Simkuring jeung kapunuhan nu lain gitu kan. Sama-sama malah aya nu masih saudaraan. Aya nu posisina di belah dieu emang di ditu alo gitu. Atau di belah ditu budak uang. Ya. Tapi di lapang udah eueuh sistem gitu teh. Teu kahiding. Teu kahiding beda jeung emang, teu kahiding beda itu anak uwa. Gar eta teh garlut, tapi sehari tahun. Yakin semangat juang eta kan. Membela sampai titik darah penghabisan eta eta nu kitu. Eh mana lakonnya. Sambil nunggu obrolan berdua engap.

Dan Japra yang lagu di balik penantian Luciana Jelita. Mamila Cuni masih ngedamukan wika sore, oke. Okay. Kakek Salim sok deh orang lalakon nyon bahula jaman tas dahar jeng daging. Sok kebaturan telengen dia ambekan yang ngomong ambuan jaman tas dahar jeng daging. Ata nemong-nemong tuh abis mah kesempatan baju lebaran. Tongbor antar kepunuhan antar RT weda garlut pada itu teh marani ini teh sesumur siuk tas garlut teh barang marani kok mau semalodo itu kah artinya yakin getih pejuang unggul di orang lah jadi membela sampai titik darah penghabisan tenyaan Miun ngawelu ngaler ngidon nepi ka ngalatongo disabet yakin jero kaum capruk ngopari basa salagi bisa kene ngawelu mah mah eta kelebihanana teh matak uing can pernah miluan mengbal di Agustus mangangeuk aing loban wawuh ya loban wawuh jeung barudak kudu pasea mah paling sok milu surak mun pas di lemur atau kebetakannya surah ngahaya-haya geus dar gelut ngelumpat jicir mang atau pancak kaki jeng nuwawu tenulah ini pas saya kan anggar nu jabri gak usah nangkep harigu di sisi ting soleh ting kompon A sarua mang di umur abi ke garlut basa eta anyar kene gelut duka mana jeung mana main sama de garlut di umur abi di lapang burujul pangongonan randa unggal teh eta garlut tapi turnamen poli meter garlut ya anger ya. Anger di umur sim gering rek gelut rek meng bala ge lo penting mah lo baju lemah ya. Lo penting mah lo baju lemah pasti bibit buit pigelutun teh aya ya. Tapi di desa Uing sesarua mang sa desa genep kapunuhan tanu opat nu opat desa Segan KBG lamun desa ngadepan kapunuhan Uing kapunuhan Uing mah wani jeng ribut na wani sagalana biasa main jeng opat kapunuhan mah tapi lamun panggih jeng nusa kapunuhan eta pasti ribut tapi lain pamain panonton karena silih tonyok senama tiba hulana gus aya bahula menepi ka mawara lencok senama jaman aki uing jeung ada sakapunuhan eta ya so berarti menan gus dendam turun temurun wetanya pe ti aki nama gus dendam turun temurun eta mah dendam anu diwariskeun mada tawuran budak sakolah dendam nanti warisan dulu itu wariskan kak kanu beki hanap teh poharat merolong juga hampir jadi kojoran atau gitu warukuma dah emang kita emang lah ngabela harga diri lemur pernah kan disim kuruing gak kiper tika dusunan teh alus ngiperanan teh di naturamen Agususan dek bobol saban pertandingan tepokan mahade mang saha tunggaran natinya si mang itu teh denges kolot ya nah itu mah ger teh saya diduruk imana diduruk ku kapunuhan be ya diteror mah maksudna mah da isukan rek main antara kapunuhan ajeng kapunuhan be jadi menan mere ieu mere non ditekan mentalna gitu ya diduruk ngan beda ente sih hari ini nepi ka kahuruan gede mah gitu ngan niatnya emang nggak segitu gitu niatnya tengah diduruk gimana tete naon saking ngambil ayah harkat martabat lemur sekarang ulele iya di dunia permengbalan Rusti Setiawan sok terakabah suku sakabah-kabah batur papukat gelut esok jadi peneliti weh ingin di sisi lapang beri udut lah kompon nupu gunung.

0: Di balik penantian lagunya yang Anubis laguna sami-sami. Tening gujang badena bakal era geunya pastilah. Bani Iban di lemur abi aya. Ang aya kene pertempuran Kisanak mah. Aya anu wat ka tengah lapang bari ngecungkeun leungeun bari ngobrol geung. Yap anu wani urang adu jajaten nyepak teh jo teh anu neungeut teh anu ngecungkeun leungeun da ceurik sa ang ari nya mah diteangnya ka tengah. Atuh can masa gi ilmu mah kitu lawat gugurwokan kitu. Sia nu ngabongohan. Mi'un, ada mah uwuh mang di Sari Mukti mah tahun basa eta geun budak lumur uing dijejekan bae dibawa kon ka Rancamaya. Uing yang mau ka Cileuman sok ngaributkeun di lumur teh sina mengbal di perantauan. Buat ngajago mah can ngulahek di kota mah padahal babala di rumah mah. Terus disiana saya ingat bahwa Mang Jabri ku soleh hatena eweh jiwa petarung di kelas Sidake pala lajo. Jiwa petarung itu segitu gondrong kelas Sidake peningali di juru lapang. Jiwa petarungnya lengit acus pandung yang gitu ngamuk dari cecekelan terus lepaskan api-api di cekal aing ngabruk-abrukan mana ngomong cekelan aing bisa pahe ayo kakek Salim uing ngegerletik tesok gelut jeng si Haji put bet aing gelut he gelut bari jebleh gini kan Bok-bok teh beri jebleh, ek mengus main bal teh mulung pakel beri ngojai, ek mengus menang teh digeprek, pakel teh dibakar cerat sekali ewang teh gele, teh dendam. Tagi ujang, pokoknya teresep olahraga ya gelutan, tementak basal jopoli jeng uing anu ribut, ngamuk, udah kali samburkun. Tuli lah balik deui, ditanya gue itu kunaon balik deui. Lah teresep ngamacan, jenak uang bukan sorangan, udah kos doma dicang-cang. Tapi pernah siapin namang jeng kepunuhan wiji eta. Eta tihanggul uing keur main dioyak-oyak nepi ka runtuh si ku pelajo. Wah, diberi kot butut lumpat lagi. Atau ger pelajo teh asup ka lapang kesoak. Lain, nu kumaha tapi anu butut lumpat. Tianggul ceker main di oyak-oyak tapi karun tuh ke pelajar wah diberi kuat butut selumpat lain kayak ngapa butut lumpat ini kumaha kuat butut lumpat
1: kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat Asar Radio Jawa. Atas nama Reza ayahnya. Atas nama Radio Indramayu. Ani Dewa Sarua Mang di mana-mana cara di Cimuncang kan Adina tadi Cimuncang lanjut nang umarak kaci kadu tapas mangin nama yang bola cari tanah Adina kerma bola di bodi ku lanjut nang acerang dah letik tenarima Adina cadu awak badak si langsung ditarajang ditaikan nanti lanjut nggak tuh ke sebelasan jeng penonton kalau kabe garut dah kapancing tersadar ker emosi mah itu lanjut nang ditarajang tenang dengan seri seserian siliambura.

0: Tapi guys pengen ditemani yang buah ribut nih, wah heran tetapi ramai. Eta ngambil harga diri lemur eta teh.
1: Di Abimah sok make dukun, cicing nanti gigerentihang. Mun hayang asup teh centang heula we nu gigerentihang, hidup langir jeung. Aa beres amang siaran gelengken almanaran. Mion lain di juru lapang mang nyarane nanti deket tanggal kopi bersidak ke batur durder teh urang mana we simak eta. Jiwa petarung nanti sakitu buuk jabrik.

kita pamitnya santan eh. Ada Jabra Bedu kah Jepongan Agus Adarmu Sirili Adeli besok lah mau keburu ya nama. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita selalu sehat walafiat, sehat lahir dan batin ya. Selalu dimudahkan segala urusan ya, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok insyaallah. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: FM. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai gempa magnitudo 5,3 guncang Pangandaran dan Selatan Jabar tak berpotensi tsunami, warga kembali beraktivitas. 4 tahun sawah tergenang, ratusan petani Pangandaran demo BBWS Citandui. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif itu terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan Kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami. Petugas Intel Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran, Serka Rahmat Abidin, mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
5: Sampai saat ini situasi untuk Kabupaten Pangandaran sendiri aman dan kondusif. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat sehingga kita sebagai personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga Kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
6: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu ya membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran agak sedikit khawatir. Kabarnya mereka ingin pulang ke Tasikmalaya.
2: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh. Jagat media sosial mendadak heboh oleh ulah seorang staf RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, Norma Zahara. Lewat akun Threads miliknya, Norma melontarkan komentar bernada penghinaan dan ujaran kebencian terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang dilaporkan meninggal dunia. Kasus ini bermula saat seorang pasien mengeluhkan waktu tunggu hingga 8 jam di sebuah rumah sakit rujukan nasional. Seminggu setelah mengunggah keluhan, pasien itu dikabarkan meninggal dunia. Kendati peristiwa terjadi di luar Tasikmalaya, komentar pedas Norma yang menyebut almarhum miskin harta dan miskin akal langsung memicu gelombang kemarahan netizen. Menanggapi hujatan publik, Norma akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
7: Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu.
2: Dalam video, Norma mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dinilai sangat nirempati. Ia juga menegaskan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima sanksi kedinasan dari RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya sesuai aturan yang berlaku. Hingga saat ini, video permintaan maaf itu terus mendapat beragam tanggapan dari netizen yang mendesak pihak manajemen RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk memberikan sanksi tegas demi menjaga profesionalisme pelayanan kesehatan. Empat tahun tergenang banjir hingga berkali-kali gagal panen, ratusan petani asal desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, menggeruduk kantor Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Citanduy di Kota Banjar. Didampingi aktivis mahasiswa, massa menuntut BBWS Citanduy segera merealisasikan pembangunan dan pengaktifan kembali saluran pembuangan atau afur lama. Pembangunan saluran ini diyakini menjadi satu-satunya solusi untuk menyedot genangan air di lahan pertanian warga. Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menegaskan penderitaan para petani sudah terlalu lama terombang-ambing akibat terkendala pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas.
4: Teman-teman media sudah pada maklum lah, sudah paham bahwa Desa Maruyung Sari yang ada di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran itu kebanjiran terus, Pak. Tidak pernah bisa panen dalam 4 tahun. Ya, kebanjiran terus karena memang airnya tersumbat. Nah, harapannya itu dibikin selokan, Pak, atau istilah di BBWS kalau nggak salah, apur lama, agar supaya air ini teralirkan.
2: Menanggapi desakan itu, pihak BBWS Citanduy menyatakan keprihatinan dan empati yang mendalam atas musibah yang menimpa para petani. Kepala Bagian Umum dan TU BBWS Citanduy Dwi Purnomo menjelaskan, secara prinsip usulan itu sudah dibahas. Namun sebagai lembaga pemerintah, proyek pembangunan fisik harus memenuhi kriteria kesiapan teknis maupun kelengkapan administrasi, khususnya kepastian lahan dan ketersediaan anggaran.
8: Kami concern ya, kami merasakan dan berempati terhadap persoalan yang dihadapi oleh warga. Selama bertahun-tahun tergenang, dan ini kami bukan tidak memperhatikan. Kami perhatian, kami concern, hanya saja ada hal-hal yang tadi yang masih menjadi ganjalan yang memang diperlukan satu sinergi untuk menyelesaikan sama.
2: Pihak BBWS berjanji akan secepatnya mengundang kembali perwakilan warga dan pemerintah desa untuk mencari titik temu. Namun, jika pertemuan lanjutan kembali mengambang, massa mengancam akan membawa ratusan petani untuk berunjuk rasa langsung ke kantor Kementerian PU di Jakarta.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masifnya blank spot membuat mayoritas warga kesulitan menerima informasi lantaran tampilan tayangan TV buram atau rumek, serta siaran radio terputus-putus. Komisioner Bidang PKSP KPID Jabar, Dadan Hendaya, menegaskan kemudahan warga mengakses siaran berkualitas merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
2: Dapat data yang agak mencengangkan karena hampir 90% wilayah di Kabupaten Pangandaran ada problem dalam masalah blank spot. Sebagian besar mereka tidak mampu untuk memperoleh siaran terestrial dengan baik. Kalau TV itu rumek pisan gitu ya, kalau radio juga luplep lah istilahnya. Bisa dibilang Pangandaran ini termasuk wilayah yang terluas di Jawa Barat yang terkena blank spot itu. Jadi kita berharap ada kerjasama dengan pihak pemerintah pusat, akan kita bawa ke pemerintah pusat bahwa ternyata di wilayah ini wilayah blank spotnya termasuk yang terbesar.
1: Atas masalah ini, KPID Jawa Barat berjanji akan memboyong data blank spot tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radio.pr98.9 Suka buruk.
5: Keur naon, Ceung?
6: Iya, keur Facebookan, Den.
5: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
6: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
5: Halus HP-na. Beli di mana, Ceung? Cik, ngilikan.
6: Ya HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
5: Naon ceung? Cermat Sel.
7: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
8: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengkol, aing awas mah.
9: Lain panon wae di lain teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
8: Mana?
9: Ya hiji itu, cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
8: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
9: Atu orang edit.
8: Ayo.
10: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

فضة وسقاهم ربهم شرابا

يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.
2: Ayeuna mah saloba atau komeba teh euy Den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

pasti kelihatan sang kekasih atau siapa saja perubahan dari semu wajah berbeda, ada apa gitu. Jadi kita selalu ingin bertanya, ada apa, koloyo gitunya, kok muram-muram aja.

saat bertanya. Biasanya wajah berseri-seri, kalau sekarang mah murung gitu loh ya. Seakan-akan gak ada senyum gitu. Apakah itu tanda-tanda sudah putus cinta atau gimana? Kita gak tahu lah. Nah, yang penting malam ini saya bisa kembali bersama Anda di acara Wilujeng Wengi. Di edisi hari Kamis ya, malam Jumat sekarang. Wilujeng Wengi, Kak Sadiana, selamat malam saja. Jumpa lagi. Alhamdulillah malam ini saya bisa kembali duduk di perangkat siar untuk kembali mengawal acara tembang-tembang pilihan, pilihan Anda ya. Seperti biasa saya ingin selalu ditemani sama Anda lewat WA aja WA. Yang jauh, yang dekat boleh ya untuk kirim WA aja. Kalau Anda ingin sesuatu atau ingin lagu, ingin kirim salam, biar saya sampaikan, akan saya baca, silakan aja ya. Kirimkan saja ke nomor biasa. Yang dekat, yang ada di Tasikmalaya, Karangnunggal, yang ada di luar daripada Karangnunggal, luar daripada Tasikmalaya, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, atau yang ada di mana aja. Ya, yang selalu setia menemani Radio Sukapura. Ayo, silakan. Segera kirimkan WA-nya ya. Saya baca WA dari yang dekat dulu lah. Assalamualaikum, Wilujeng Wengi, Kang Apilung ini biasa bukan laguna Yasir Lana dikintung kang Eka Indra Doger, kang Dian Katir, kang Neng Reni, kang Cia Atika, kang Meli Jaiter, kang Teh Nining di Pujang, kang Mak Minun, Mak Cucum, Pak Eman, kang Teh Lia, Mak Encuk, Abah Ador, kang Bunda Saleha, kang Teh Is Deleg, Andin Uye, Kang Openg, okenya budak hideung, Kang Otang, Ucu Jaiter, Kang Atang mi ayam panindungan. Kasadayana lah, dirinya wargi Sukapura, utami nama biasa Kang Oka Godek Jawalan. Hatur nuhun Kang Apin, yo. Cusuti diramai Wilujeng ya, cusuti.

Rancu Syuti ada 843, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Kumaha, sehat? Ah, mendingan aja. Pada menurut lagu rasa, apakah makan tanaman? Biasa lah, salam namanya. Kau kayum, wah, Nuh, Delia, Dika Gantun, kau ke kemana namanya aja? Delia anu aya di Mapanjang. Teuilap oge nya kanggo ka wa ade sayur sareng wa esohna. Spesial nama biasa we kanggo ka Apin lah anu nuju mancen tugas. Semoga sehat selalu amin ti Bapak Engkos sareng Mama Dipateanya anu di Ciceuri. Wassalam hatur nuhun Apin. Diantos lagu nama enggak antos sananya Bang Engkos sama Dipanya. Mohon antosan aya lagu ye pengen milik Pak Engkosnya.

Kembali ada Teh Lia, berjongi Teh Lia. Assalamualaikum, salam kafein pada menurut lagu Bismillah Cinta. Dikirim salam nama biasa kau Maminun sekeluarga Mang Eman, oke, sekeluarga kau Kabi Cucum, nak Kak Openg, Kang Ian, Acang, Yeyet, anu dibakan putih, Otentus, Oteh Yeyen, Ma, ya kau Mang Ajat, Sami kau Ceruk, Sarang Mang Ikudna, kau Ceng Indrasi, Wadodo, oke, Mang Ade Jojo, urang datar kadaka masa datar kadaka welah. Wa Eti saran orang Cikeruh sadayana. Teh Mimin kang Cengkom nya wa ae kang Teh Nani anu aya di Cikaret. Kang ka urang ye we Ciawi, kang urang Ciawi A Amat. Teh Nonong oge sami sareng A Abang Bangna. Mangkus kerupuk sekeluarga oge Bunda Salehah kang ka Otang. Andi Wuduye, Andi Sadewo. Cusuti Diramai, John Andres, Mang Atang Mi Ayam, Bi Irah, Sarang Den Primusna, Kang Opa Idar, Sarang Pen Sukapura Sadayananya, spesial nama biasa Kang Putri Bungsu Kue, Sarang Bunda Tercinta Mancu, Wassalam Telia di Datar Kadaka. Bismillah Cinta laguna, siap nanti antasnya.

ada Ayah Nabila. Aduh, sama nawae Ayah Nabila. Assalamualaikum, waalaikumsalam ke Apin. Apin atas kama atas kami tengah atas kami tengah gabung hanya kamarana tuh repot. Nyiapkan kangge ka ieu Agustusan oh kumaha sehat ah ieu nya alhamdulillah. Hayang lagu ah di Roma Irama anu judulna teh Malam Minggu. Wassalam. Malam Minggu. Jang pilarenanya. Malam Minggu Oma Irama. Berarti begadang dua.

Saya judul malam minggunya. Lagi apa artinya malam minggu gitu Maya. Begadang dua. Lagi malam terakhir. Gentasnya. Ayah Nabila.

Dan Japra ujungnya assalamualaikum malam kabin laguna Maher Maharjain sepanjang hidup. Salam semuanya aja saya buat Kang Apin. Matugas aja oke. Dan Japra selamat Maharjain.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan

Tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lebih 6 menit ya. Masih panjang acara ini sampai tuntas pukul 10 nanti. Tenang aja. WA belum saya baca semuanya ya.

kabar? Kiris Tedri. Ani Dewo, Assalamualaikum. Sambil jawangi, api nungiri. Pina Persib. Persib pesan menang, Chan. Pina Persib dua juara. Hoyong ukeun laguna. Di Bang Haji, anu judulnya teh bebas. Aduh, ampurannya bebas di Bang Haji teh ayah di dietinya. Mohon bebas aku bebas gitunya. Aku mah dino tipayun mah ayah dina ya dina program dia mah teh ayah buku matake. Kirim nama biasa kang ke Abah Adornya, kang Mak Minun, kang Usup, Batok, kang ke Ayan Kacang, kang Abah Iman, Abah Emannya, sarang mat cucungna Wijongi, kang Andin Uye, Openg, kang Budak Hideung, kang Budak Bungsu, terus kang Teh Lia, kang Amar, lakum lah kang Kasadayana, kang Apin sehat-sehat selalu ya, Agung miliknya Amin, Amin, Amin, hatur nuhun, sami-sami Andri Dewo hatur nuhun pisannya. Nah, Dadan Japra. Anupis, ya siap lagu yang diputar tadi dannya. Dadan Japra, ayat 014 sudah jauhi mengirim. Assalamualaikum, selamat malam, maafin. Dari Rido, Rancapari, bukan laguna biasa di Ade Astrid. Anu judulnya 25 mah 25. 25 mah 25. Kirim salamna Kang Oka Apinnya duluan. Oke Kang Oka Sadayana anu nuju manco wilujeng ngopi spesial Kang Oka Bu Elin. Oke Ibu Fitria sareng sarehat. Oke Sadayana wela hatur nuhunnya Apin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Rido yang ada di Rancapari. Nen laguna teh 25 ti Ade Astrid ge orang ningali lainnya. Ah, nenang, nunananing, nunaning.

Kaya 25. Lagi 500. Ah, kalau orang kenal aku lah. Kata-kata nyontar lagu itu tadi tanya. Nih, Ayah Nabila. Ayah Nabila tadi atas lagu nanya. Andi Dewo, nama itu nyongkan lagu itu bebas. Tapi itu ayat yang omatinya. Bebas aku bebas. Gitu. Biar orang kontrol dulu ya.

Udah mau untuk ayah, dek. Rumahnya. Gentos satu lah. Untuk ayah tuh. Aku bebas, teh. Apung ke rumah ayah. Ayah oke bebas, teh. Di sahar itu, nya. Sana si Mang Oma, ayah oke. Gara itu bebas juga di sahar itu.

Nenek dua cucu minta lagu Buta Tuli ini nek. Kang Opang kau sarang memandi pak sadayana lah kau mendengar radio Sukapura. Makanya kan kau nenek dua cucu. Kau Rido ke ayah lagunya 25 mah 25 wes tiada akhir tiada ayah judulnya itu.

Mas Topan, kunjungi Mas Topan. Kentau saya suara Anis Sarewo, nyanyi aku merah santika. Saya suara Anis tadi itu nya. Berarti dua juara ayo, berlagu nanti. Oh, kentau sejarahnya tadi siap Andri lah. Kentau saya merah santika miras ya.

matopan udah jongeng mematopan. Oke api nomatopan laguna biasa. Tirani ya, Tiresti siap. Motor ayang pada dititipkan di rencangan. Emang di mana gitu ayangnya? Matopan udah jauhnya matopan motor ayang mana? Ayang putra Sempuring atau ayang Wici?

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Maminun ya nyang akhirnya tilu jube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nunggu dia ayah yuh ayah berinya turun kano parantos nyengol kita kembali nyengol balik cunya untuk semua wargi setia we selamat malam untuk semuanya ya. Selamat beristirahat. Lagunya dukung aja Teh Nining di Kujang. Selamat malam buat Teh Nining di Kujang ya. Oke. Okay. Nah, tadi pengen ke HP teh lah. Cicing lah sudah cicing tengah seberang. Sebenarnya dipayahan di HP teh kononnya. Film ternyata film penjahat biasa datang boga lalakon. Cerita. sambil denger lagu. Teh Nining di Kujang Gerujongi, ayah salapan kosong Gerujongi. Assalamualaikum, mangapin, gulan, puterin, apunten senggol, aceng di Cikapinis. Nah, upami hayong di senggol, sok ngawe, yang hajakan maksimum kuringnya, nyenggol, berjeng te apal, mah. Kira-kira gitu, terang, bujang-bujang, ini tak kira gitu, upami hayong ka senggol, sok ngawe, Ya, mudah-mudahan japrah, yuwe, ngawe, si kakak bobo. Kalau ada waktu, asana hayong ye Jayanti, ade Astrid, di Jayanti ke Punggurnya itu ayah, seksi mungkin Jayanti itu nya. Aha. Jadi saya ingin nyungkin Jayanti, orang tinggal juga aja ke tengah aja, nah. Siapa tahu, itu ayah ke aja juga nya. Jayanti, ayah ke tengah nya. Jayanti, ayah dan milik dadan lah. Milik dadan japranya, sok, enggak. Langsung ya orang kirimkan ke dadan japra, Jayanti.

0: senyum lebar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Haturan wilujeng wengi, Bu.
2: Nggih,
1: Cece. Teh kulem. Mohon ulah wakanya nyileuk we nyileuk.
2: Dan atosan makana boboy.
1: Mohon teu kenging kadenya omat.
2: Itu kacerian ceri.
1: Tak gitu pamaya, kita pika sedihan ceriknya mah.
2: Aya nu atos mah.
1: Tak gitu aya nu ngiung gitu ngiungnya mah. Leres mohon mangga atuh aya pangarsa naon atuh ngiwengi manawi bari ngintun nasgor atuh napi martabak telor mangga
3: kana puhu apa julaiha sia mah
1: lain kawengenakeun sia mah geus sok rada ngagarangga mah
3: lah tuh jojodog dahar tuh
1: ugeuh da aing teu rinyuh
3: aduh
1: mangga lagu naon manawi
2: matahariku
1: matahariku aduh
2: ya oma
1: siap siap mohon mangga kang usaha
2: sama bahador kawan cukup teh Riana
1: leres
2: Riana sama teh Yeyen
1: leres
2: otang sarang
1: mohon
2: kang
1: Harus
2: kang Kadonan
1: leres
2: kang
1: Kadonan leres kang Kadonan
2: leres kang Kadonan
1: leres
2: kang
1: Kadonan
2: leres kang Kadonan
1: leres kang Kadonan leres kang Kadonan leres kang
2: Mungkin
1: kita dayana, kita
2: budak
1: hidung, kita
2: budak hidung, kita
1: budak
2: apa?
1: Mohon kamu anak budak hidungnya. Kita itu nak, kau pe, kamu jom kalian, kamu jom kalian. Mohon, menak artos akhirnya sekian nama
2: minumnya
1: jadi bingah. Mohon. Tak itu beli cina, hoyong kabagi ya, cina kadari ayahku 500 ribuan masa jalmi.
3: Coba rap, manggihnya Juleha.
1: Ay, sahur nama cina 50 juta.
3: Waduh. Terus? Terus cuma?
1: Arik pas, arik balanya cina ke MM. Arik ngaduitan karena kasir, tidak gor karena list bank.
3: Terus?
1: Ngimpi si menahoreng.
3: Oh, ngimpi ya. Sebenarnya. Ya, siap. Ke, naon teh laguna teh laguna naon?
2: Iya.
3: Penantiannya, kayak iya ata matahari. Ku teu aya ti oma teh ema maminun. Gentong. Oh, gentos kunaon? Bapak papak teh kumaha naon cepat ngarti. Oh, gogog meureun kitu. Oh iya, enggak anjing dan sampah. Aha. Yuk.
2: Ka teteur Riati. Tang lai kali bapak teh kuning.
3: Leres. Mohon. Leres. Aha. Leres.
1: Hatur nuhunnya. Amin.
2: Oh, pakalaku kamu ke pemahat.
1: Eres sama Adit. Bingung ya teh nu ngaduakeun mah seueur sing sing seueur rezekina ya teh balikin nyomahi nya moal bensin teh. Kene loba nu ngaduakeun ujug-ujug pinuh kitu na teng besugan.
2: Oh, mudah-mudahan
3: menarik hujan gitu. Tinggi tepi tinggi mual balik ya.
2: Oh, gitu ngatur.
3: Yo, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumar ge mamenun teh aya laguna nya digentos ku abdi teh ku yeuh mah. Nya, hapunten mah teh aya. Tah. Dikedor ku remis janari lah.

0: Pak Idar, ujungnya Pak Idar. Assalamualaikum Kak Apin. Nah, pengen surat biru ah. Kumel kamu kasadana ngintu namanya. Tak itu ti Pak Idar, surat biru emang muterkan siap.
1: Laut di Tanjung Baru.
0: Pak Idar, ujungnya.

0: Waalaikumsalam.
1: Ah, kalabat Bu.
0: Cepet.
1: Ah, ayah saya ayah mangga di gereja si kopi ayah. Ah, itu kang itu nyatinyu manawi atuh wangi-wangi nelpon. Te, iya, te sian ku caroge.
0: Ayah tu cuma nak bola.
1: Paling ana tuh mau dekat mak mak mak nelpon. Lagu naon? Sok emut emut lagu zaman baheula. Ker waktu orang ngora gitu. Sopra jo wayang.
0: Teu aya lagu nanti nu lagu jadul-jadul.
1: Aya wae sok naon judulna asal terangnya judul insyaallah.
0: Hah? Aya lan masa lalu.
1: Aya nu kitu mah atuh.
0: Oh, kita layang.
1: Siap.
0: Di Tanjung Lebar. Assalamualaikum sadayana we.
1: Siap, mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauhnya Mama Adit. Hayang lagu khayalan masa lalu. Ayah siap lah. So, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beb, damang Beb.
0: Alhamdulillah, syukur sedang jemaah ya di nanti
1: najar kami. Syukur, ayah Beb sehat. Nah, ayah Beb sehatnya. Ayah oke sehat, yuk tah.
0: Waduh, ya Allah.
1: Aduh.
0: Ini nama tadi buat ingin.
1: Abis saya ngimpi katingang bentang gitu.
0: Aduh.
1: Mohon. Sing horeng ayah nelep. Sing horeng bentang ayah bentang manglayang nelepon. Aduh.
0: Mohon.
1: Aku naon.
0: Aku nama.
1: Naon ya? Aku naon, ayo.
0: Hujan Cimata ya, Teh?
1: Hah?
0: Hujan Cimata.
1: Hujan Cimata. Halodo ayeuna teh. Duh, kawan lari lah kayaknya. Pada halodo oh, gitu.
0: Larian.
1: Siap.
0: Mhm. Salam kantor nama kamu sadayana wae.
1: Mhm. Siap.
0: Hilap yang wangi.
1: Mohon.
0: Sakit wae.
1: Yo, mohon mangga.
0: Ayah,
1: ayah, ayah, siap.
0: Ayah, siap. Terus,
1: ya. Yuk, Mangga.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilih jauhnya, Beb. Ahan. Karena lagu lah. Tadi, ayah nunjungkan lagu, ya. Surat Biru. Papa Idar. Papa Idar.

0: 40 yang 15 menit
1: di Tanjung Baru ngamprok
0: ya, kayaknya
1: di Tanjung Baru
0: Pak Idar tadi atas Laguna Surat Biru
1: di Tanjung Baru
0: Mama hayong lagu eta cenah Kembang Ros Bodas. Oh siap mah, Kembang Ros Bodas mah orang deg-degan mah, ayo kena waktu salah.

0: segerap. Loncat dia nak. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu menikah panerian itu.
1: Jumat.
0: Oh, malam Jumat ini. So, kapayunnya itu mana, Wi?
1: Payung kelakuan.
0: Lagu naon?
2: Despacili.
1: Mega Bodas.
0: Mega Bodas, siap. Sok, siap. Mohon mangga.
1: Tapi nama kau pakai terengah-engah.
3: Hatur nuhun, mangga.
1: Mohon. Jika nana teleponnya.
0: Mohon, ada sebarang kali, mah. Di miss sekolah dicolekan ke mana cerita abi tadi kalinya, wih dipetakan. Juga teh. Paingan atau?
1: Oh gitu ya.
0: Yo siap yo mangga. Assalamualaikum Mega Bodas. Bejongi Pak Eman.

0: ingetan.
1: Aduh, Pak Rupi kan kami pamungkas mentenya hapun dan palawarginya. Simpulin gak ada istirahat ya lah sekedap kulagu-lagu ya lah gitu. Sanskulan naun. Ya gini-gini hari kirang sehat lah. Asa betah diistirahatkan gitu. Itu nanti salah lebat ngalaman telepon atur nuhun, nge-WA atur nuhun. Insya Allah orang tepang diwungi anjing. Malam Sabtu gitu pengintannya. Kasadayana mengawili jeng istirahat. Permios kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98,9 Sukabura FM. FM.

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradha al muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Al-Mukarramah Bu Hajah beserta keluarga Sukapura anu kusimpuring dipihormat, anu alhamdulillah parantos tiasa masihan kesempatan kanggo dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan ya Radio Sukapura sing tambih-tambih kabarokahan. Amin ya. Al-Mukarramuna wal-Mukarramah kaum dangu dimana wae ayana anu kusimpuring dipihormat. Puja sinareng puji urang sanggakeun kadat nu maha suci anu mana alhamdulillah tekaraos ti dinten ka dinten ti Jumat ka Jumat ayana parantos aya dina dintenan Jumat kalayan mudah-mudahan urang salamina sing dipasihan kesehatan dohir, kesehatan batin kalayan tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, tabiatna termasuk urang samudayana, mugi-mugi urang samudayana sing kenging sapaat mantenna jaga dia mal kiamah. Amin. Para wargi kaum dangu Sukapura, mudah-mudahan ieu pangaosan sing janten wasilah khususna kanu nuju teu damang ka punadi intinya. Oge pangaresa pun guru di Cirenasari, pangaresa Kang Haji Dadang. Oge Pak Haji Sumarna sami nuju teu damang. Oge sahawai kaum dangu nuju teu damang. Mudah-mudahan kuasilahna ieu pangaosan sing dicabut panyawatna digantos ku kasehatan sapertos harabi harina deui. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge ka para almarhumun almarhumah urang samudayana wabil khusus ka keluarga Bapak Miski pangintennya anu janten istrina almarhum nyaeta Mariah binti Hatobi oge Teh Mastiah anu janten putrana oge pangersa ajengan ajat saperjuangan sareng simkuring sebagai pendakwah sami mantenna parantos ngantunkeun. Mudah-mudahan sok sanaos parantos lami almarhum almarhumah sing disalametkeun ti kawit alam barzah dugi ka alam akhiratna kalayan sing ditempatkeun dina tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bapak Miski di Ranca Bogo buka jana surah Al-A'raf ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum sholiha. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qajaatkum bayinatum mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan padaruha takul fi ardila wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adabun alim. Wadkuru ija'alakum khulafa'a mim ba'di adi wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha kusuro. Min suhuliha kusuro watan khitunal jibala buyuta. Padkuru ala Allahi wala taksau pil ardi mupsidin. Urang dua ayat kamdangu ngebahas tema na Nabi Soleh diutus pikeun kaum Samud. Tema na atanapi Nabi Soleh jadi rasul di kalangan kaum Samud. Wa ila samuda khuhum soliha. Jeung ka kaum Samud kami ngutus dulur maranehna. Jadi dulur saturunan, sanes dulur sagama. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yeuh dulur-dulur, saur Nabi Soleh. Sembah Allah, teu aya pangeran pikeun maraneh anging mantena. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Satemena geus datang kamaraneh bukti nu nyata ti pangeran maraneh. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ieu unta bikang kagungan Allah hiji ciri. Takul pi ardilah wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adabun alim. Usabab eta hadihi naqatullah. Ieu onta bikang kagungan Allah hiji ciri kusabab eta antep sinanya tuan di bumi Allah. Jeung ulah rek ngaganggu kupang rogahala. Mun dirempak maraneh bakal menang panyiksa nu kacida nyerina. Saur Nabi Soleh. 100 tahun leuwih kaum dangu sanggeus kaum adi musnahkeun kumangrupa angin 8 poe 7 peuting anu parantos dijelaskeun dina Jumat nu kamari. Geus dimusnahkeun muncul generasi anyar nu katelah kaum Samud.
ari kaum Samud teh anu dinabian ku Nabi Soleh. Maranehna bumen-bumen diwewengkon urut kaum Ad. Kusabab rarosa tur daraek digawe taya kacape kaum Samud. Tanah anggar campur batu lila-lila jadi subur lantaran hade pamiaraana. Maranehna jadi tukang tani sugih mukti. Nepi ka broji juru brodik panto ngalayah di tengah imah. Nepi ka jadi benghar kuasilah pertanian. Ngan hanya kal eta kaum Samud teh tara mulang tarima kanu Rahman Rahim nugeus ngarizkian. Nugeus ngarizkian sarta ngaping ngajaring maranehna berang jeung peuting malah anggur sujud ka kayu ka batu. Atanapi kalakah kaberhala. Tapi keun ngalempengkeun jalan maranehna supaya selamat di dunia jeung di akhirat. Gusti Allah ngangkat salah saurang ti kaum nakeneh jadi nabi jeung rasul nyaeta Nabi Soleh. Wa ila samuda akhohum soliha. Nabi Soleh. Nupang heulana didugikeun ku Nabi Soleh ka kaumna teh masalah naon. Nyaeta ngajak nyembah ka Gusti Allah nyalira. Saur Nabi Soleh. U'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum hadhihi naqatullah. Teu aya pangeran nu wajib disembah kumarane kaum Samud iwal ti Allah. Jadi nu pertama ditanamkeun ku Nabi Soleh ka kaum Samud teh la ilaha illallah. Kalimah tauhid. Taya teh akidah agama samawi. Timimiti Nabi Adam tug nepi ka akhir zaman. Nepi ka ayuna. Ari akidah teh kaum dangu lir ibarat lelemah tempat ngadegen gedong. Atawa akidah teh ibarat tatapakan tempat nang tungkeun tihang.

Wadkuru jeng kudu aringat aranjen. Ijala tatkala ngajadikeun Allah kum kaaranjen hulafa'a kana pirang-pirang anu ngagenti di muka bumi, hulafa penguasa. Mimba di adin tina sabada hancurna kaum ad. Wabawa'a jeng nempatkin alohkum ka aranjen pil ardi di muka bumi. Tatahiduna barinyen aranjen kabeh min suhuliha tina tempat anu rata nyaeta bumi kusuron kana pirang-pirang gedung. Taskunaha pisoifi anu nyicingan aranjin kana eta kusur pisoifi dina waktu halodo. Watan hituna jeng pada ngaliangan aranjin kabeh aljibala kana pirang-pirang gunung buyutan. Dijieun pirang-pirang imah. Tu kaum samudma gunung batu teh ditatah. Didamel naon? Didamel imah, ruangan imah, kamar. Padkuru mangka kudu inget aranjeun ala Allahi kana pirang-pirang nikmat Allah. Wala tak sau jeng ulah migawe karuksakan aranjen pil ardi di muka bumi mupsidina bari anu gawe karuksakan. Ta dina ayat anu salajengna amdangu Nabi Soleh teh ngingetan ka kaum Samud ku pangersa Gusti Allah kaum dangu sanggeus kaum Ad dimusnahkeun nyaeta ku angin. Iwalti nunurut ka Nabi Hud. Muncul kaum Samud gaganti kaum Ad. Maranehna cicing di wewengkon urut kaum Ad. Hirupna lubak libuk nepika barisa nyarian gedong. Nusaligrong paalus-alus. Ibarat karaton. Lamun cek dina ieu ayat disebut kusuron jamatina kosrun hartosna karaton bakating ku agreng-agrengna dina waktu harita. Tayeu teh ngagambarkeun. Ngadamel gedong teh ngagambarkeun kamakmuran masyarakat pangeusi nagara. Dapiraku bisa nyieun gedong sigrong ari henteu buncir luit loba duit. Ari henteu buncir leuit loba duit mah piraku bisa ngadegkeun gedong. Namun kaum Samu diomat-omatan ku Nabi Soleh teh wadkuru ija'alakum khulafa'a mim ba'di adi wa bawa'akum fil ardi tatakhiduna min suhuliha kusuron wa tanhituna jibala buyuta. Diomat-omatan supaya aringet kana kanimatan ti Gusti Allah. Da urang teh cager beteng waras badan sawah ledok bojo denok
loba beas ditambah ku eusi kolor heuras gitu. Kabeh ge eta teh nikmat paparin ti mantena. Ulah sehingga anjeun teh hirup ngalajur nafsu mabok ku kabeungharan jeung kakawasaan. Hulafa. Hulafa teh penguasa gitu. Nyaman ayeuna mah rengrengan presiden ka bawah we gitu. Hulafa hulafa teh. Maju mundurna negara teh aya dina tangan maranehanna waktu harita. Ras urang ingat kaum dangu. Kadiri urang dina waktu-waktu ayeuna saur sepuh kapungkur geningan sok ngariwayatkeun dina waktu dijajah kurang Jepang lolobana ge dina pake teh marake sarung kadut sora samping pating keresek lain ngeresek ngeleseuhan batik tapi sora samping karet keur bau teh gawena ngan rek lesot bae. Disambung zaman revolusi dina hiji poe aya menteri kaberangan datang kana sidang. Sing horeng teh ngadaguan baju garing di deang heula. Eta mantri. Iraha atuh rek loba deui sandang pangan. Kitu dina gereting hate. Tah. Waktu kaharita kaayaan teh jauh jeung ayeuna jauh tanah ka langit. Lamun jaman walana, jaman Jepang, jaman jajahan dibanding-banding jeung jaman ayeuna. Ayeuna mah barang-barang nu hurung herang ti tekstil nepi ka kosmetik ngaleuya nepi ka tepis wiring. Gedong sigrong pating jungkiring. Aya nu dilapis ku marmer. Aya nu ku kaca matak bengong nu lalajo sup ka supermarket tambah barieukeun. Kakarek eta teh supermarket model di daerah Jakarta, Bekasi itu. Alaman. Ngalengkah ka jalan teu bisa mentas. Datu tumpakan pasuliwer pating hariung lir nyiruan digebah tina gowokna. Tapi hanya akal. Aya reklame ngadingding di sisi jalan tulisanana ngeceblak gedenaker. Majarkeun teh inilah manusia modern yang telah maju. Disambung ku gambar panah nunjuk. Gamar mojang nuker nginum bir. Naha geuning kieu loba-loba nu sejena geus dipaparin kamerdekaan teh sandang pangan bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah tapi mulang tarima kunu dilarang kumantena. Ku ayana urang dibere kanimatan ku Allah teh kalakah milampas suatu pagawean anu dilarang ku Allah. Upama kecap ad atanapi samud dina bubuka ayat ieu kurang diganti ku kecap Walanda jeung Jepang. Meureun kieu sing inget waktu Allah maparin ka kawasan kamarane sabada eureuna penjajah Walanda jeung Jepang. Nu dijieun bulan-bulan ku tukang inuman keras kaum dangu dina waktu ayeuna kaasup ganja narkotika jeung sabangsana tayalian iwati golongan nu ngarora geus asup eta teh ka tingkat SD SMP model dina berita-berita minuman-minuman obat-obat teh.
Lamun sabagian gede ti golongan nu ngarora bangsa urang geus katagihan ku inuman keras nepi ka uteukna ledu, akhlakna bejad, moal sabaraha lilana deui bangsa urang bakal ancur. Da eta teh semisal minuman keras bir, pel, obat-obatan teh kitu we ditemenangkeun teh di pedagang leutik kitu. Ari kitu mah di hotel-hotel, di bar-bar teu haram jigana teh kitu. Tah teh pikeun ngeusian kemerdekaan piraku sapertikeun kitu. Tah urang ayeuna tereh lebet atau nepi sakedap deui kanggo memperingati 17 Agustus nyaeta hari kemerdekaan. Taurang teh tiasa bersyukur sing dikrul munim sing inget urang teh kanu mere nikmat kemerdekaan. Taatul munim sing taat kanu mere kemerdekaan. Nuka hiji kamerdekaan Republik Indonesia teti Allah. Nuka dua, taatul munim urang teh sing taat kanu mere nikmat kemerdekaan nyaeta ka Allah. Nuka tilu, taahudu nikmat kudu dijaga ieu kamerdekaan teh. Ulah sampe ku urang di kotoran ku pagawean-pagawean nu matak nimbulkeun dosa. Nu kaopat sorpuniam limardotil munim sing bisa nasorupkeun kamerdekaan-kamerdekaan teh dipake syukur gitu. Jadi urang teh kan gambaran teh aya syukur pikeun kamerdekaan, aya bingah kanggo menyambut hari kemerdekaan. Bangsa bendera manga etamanya parasangkeun nembongkeun ka bungah, umul-umul nembongkeun ka bungah gitu. Kalayan urang sing yakin bahwa ieu kanikmatan kamerdekaan teh ti Allah, Allah Maha Kawasa nyabut deui kamerdekaan. Hek cenah 80% bangsa Indonesia teh ngagem agama Islam. Lamun ayeuna nu ngarora geus main judi, kana ayeuna judi, aya judi melalui HP. Nepi ka ditagih kolotna. Balik ti kota teh lain mawa duit, nang usaha kalakah. Rabang nu nagih ku akibat naon judi online. Mabok tuluy naon? Nginum obat. Sedangkan bangsa Indonesia teh menurut mayoritas ngagem agama Islam, bangsana ancur, agamana otomatis ancur. Tayete mungkin diantara nafihak ayanu hayang ngancurkan agama urang. Jadi urang teh geus meujeuhna kaum dangu sing eling. Lamun nyanya Islamah hayu urang regepkeun dawuhan Allah dina pamungkas surah Al-A'raf ayat 74, wala taksau fil ardi mufsidin. Jeung ulah ngalajur nafsu nyieun huruhara di marcapada atanapi di alam dunia. Nu gede ngagencet nu leutik, nu pinter mintera nu bodo. Sing inget kumaha balukarna nu karandapan ku kaum Nabi Nuh. Kan dibanjiran, dikeum. Tuluy ayeuna kumaha nu karandapan ku kaum Ad dibere angin. Pan. Akibat naon tah, mungpang. Ayeuna nu bakal karandapan ku kaum Samud engke dina ayat nu saterasna. Naon tah di antawisna? Sok sanaos diacan di
bacakeun ayatna nyaeta dibere lini kaum dangu kaum sambut mangke di payun dibere gelap dibere lini dibentar seuneu teh tiluhur teh kahanap ah boro-boro lini kot nepi ka pararaeh kaum dangu wengi kamari dibere lini nu ah moal setei kukuen lini nu dibikin ka kaum samud urang kot nges ah pokona mah ruas we gitu kakarek lini eta mah ah lini ngagerebegkeun teruntuh naon cek paribasa mah teu matak aya nu runtuh gitu kakarek kitu matak kaum samud mangke dibere lini dibere gelap nepi ka seuneu paburasat teh kitu tah ieu teh kaum dangu pikeun urang panginternya pikeun urang talinga keuneun pikeun urang impleng keuneun bahwa kaayaan dua pertiluna dina Al-Qur'an ngajelaskeun tentang kisah-kisah tentang kaayaan jalma-jalma ratusan tahun katukang Al-Qur'an teh mampu Al-Qur'an teh kahiji mampu nyaritakeun kajadian-kajadian ratusan tahun katukang kadua Al-Qur'an teh mampu pikeun nyaritakeun nu bakal kajadian katiluna Al-Qur'an teh mampu nyaritakeun alam-alam anu goib kulantaran kitu kaum dangu urang wayana parantos tiasa macakeun surah-surah Al-Arab tentang kabahulaan kasarakahan kaum Nabi Nuh geuni ku Allah langsung dibere adabung qorib langsung di dunia. Can di akhirat mah eta mah kekarek ngasaan gitu di dunia. Tuluy kaum kaum Nabi Hud pan dibere angin kaum Samud ke dibere mangrupa lini oge gelap. Ta ieu teh keur urang ayeuna ge parantos seueur kaum dangu. Nuku angin, nuku banjir, nuku gelap. Eta teh salarasna mah tapakuraneun kakawasaan Allah. Tah mudah-mudahan kaum dangu urang mah sing dijauhkeun tina balai tina adab-adab Allah kalayan urang teras-terasan ngadoa nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu kisah Nabi Soleh diutus ka kaum Samud sehingga jantankeun suatu peringatan kanggo urang sadayana dina surah Al-Arab ayat 73-74 ngajelaskeun tentang Nabi Soleh diutus ka kaum Samud. Sakitu anu kapihatur akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panjenengan Abdul Rasid wargi dina kisah Nabi Soleh diutus ke kaum Samud sing ngajantankan pelajaran kanggo ka urang ningkatkeun kaimanan ka Allah Subhanahu wa taala sedaya leader dina ngalaksanakeun peribadahan. Pamugi urang sadayana selamat dunia akhirat. Atur nuhun tina sanes kanten perhatosanana ngantos tabu genep diteraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: eleuh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga berharga.

0: Udah emang?
1: FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Jumat pagi di hari ketujuh di bulan Agustus 2026. Saya Diana Dia menemani Anda semuanya ya di acara Halo Selamat Pagi. Tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena yang bisa Anda akses juga lewat live streaming ya. Ada beberapa lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita di pagi hari yang masih angkeb ini wargi Sukapura ya. Tiap hari juga begini, pagi-pagi mah angkeb tapi nanti kasianganakeun panas gitu ya. Padahal mah banyak orang yang sekarang ini sedang menanti-nantikan hujan gitu ya. Berharap angkebnya akan berlanjut gitu. Tapi ternyata sampai hari ini belum juga itu hujan turun, Allah belum ngerasakan gitu ya. Jadi ya gimana, kencengin doa aja. Mudah-mudahan hujan bisa segera turun dan membawa berkah untuk kita semuanya ya. Oke, hari Jumat ini wargi Sukapura, apa yang Anda rencanakan? Sama aja dengan hari-hari kemarin. Ya, it's okay. Ya, apapun yang Anda lakukan di hari ini wargi Sukapura, semoga saja bisa berjalan dengan lancar ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

pagi Surabaya. Di acara Halo Selamat Pagi kita bersama ya. Cuaca mendung di pagi hari ini, kayaknya semendung suasana hati para bobotoh ya, yang semalam menonton laga final Piala Presiden antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya begitu ya. Persib gagal membawa pulang Piala Presiden setelah ditaklukkan oleh Persebaya dengan skor berapa jadinya semalam teh? Penaltinya jadi 6-5 ya. Awalnya bertahan dengan skor 1-1 sampai babak kedua berakhir, kemudian tambahan waktu 15 menit kali 2 juga berakhir gitu ya. Terus aja di apa namanya, akhirnya adu penalti gitu. Sepakan pertama siapa yang semalam nyepak pertama, Teh Balsa apa Baros ya? Baros ya. Gagal. Kebaca sama kiper Persebaya yang memang apa ya? Ya lebih siap mungkin ya daripada kipernya Persib begitu. Kiper Persib awalnya Teja, cuma pas mau masuk babak final kok malah ganti ya. Kenapa mesti diganti Tejanya gitu kan. Udah gitu Persib juga main 10 orang karena Peralta mendapatkan kartu merah. Ya begitulah. Akhirnya Persebaya berhasil mencatatkan sejarah memperoleh Piala Presiden untuk pertama kalinya begitu ya. Terus sebagai juara, Persebaya berhasil membawa pulang uang tunai sebesar 8 miliar rupiah ya. Persib Bandung mah hanya 3,5 miliar. Ini selisihnya gede banget ya. Selisih nyampe 5, berarti 8 kurangi 35, 4,5 ya selisihnya. Atau padahal mah nuka hiji 8 miliar, nuka 2 mah 6 miliar gitu nya. Ini mah mani jauh-jauh teuing. Beda namanya 4,5 miliar begitu ya. Itu segimana ya duitnya ya. Lamun disimpan di kamar, sakamar pinuh masih. Oke, akhirnya Piala Presiden tuntas sudah. Warga Sukabura kita nantikan laga timnas di AFF.

Ya, hari ini merupakan jadwal timnas Indonesia melawan Singapura ya. Kick off-nya pada pukul 20. Begitu. Dan untuk laga melawan Singapura ini Indonesia wajib kudu harus mau tidak mau kudu menang gitu. Kalau eleh ya. Kalau seri juga ya gitu. Pokoknya mah wajib kudu menang gitu nya. Harus membawa pulang poin penuh gitu untuk timnas melawan Singapura hari

penggemar sepak bola tidak hanya menantikan laga timnas nanti malam, tapi juga sepertinya terutama para pencinta Serie A ya, akan menantikan laga persahabatan ya, Chelsea versus AC Milan gitu, yang akan diselenggarakan besok tanggal 8 Agustus 2026 di GBK pukul 19.00 gitu. Para pemain AC Milan sudah pada datang, Modric udah datang, Leo juga udah datang. Siapa lagi? Banyak. Banyak pokoknya para pemain AC Milan sudah pada datang. Tapi Anda belum dapat info nih, kanal YouTube mana yang akan menyiarkan laga Chelsea dan AC Milan ini. Katanya tayang di TVRI gitu kan, kemarin dikasih tahu tayang di TVRI. Tapi kan TV saya sudah lama pensiun ya, kabel-kabelnya aja udah pada kemana. Jadi masih menantikan informasi gitu ya. Kalau semoga laga Chelsea dan AC Milan ini tayang juga di salah satu YouTube gitu ya, kanal YouTube. Biar enggak nge-lag nontonnya, karena kalau di situs di website-website gitu, sok nge-lag. Aduh, kata Putra RR, kalau misalnya Pipo masih di AC Milan, teteh mau OTW ke GBK enggak katanya. Kalau ada jaminan ketemu mah minta tanda tangan gitu. Ari cuma nonton dina tribun mah moal, ah buat apa? Kata malah teka tingali. Kata malah jelaskannya dina TV gitu. I was wondering if after all these years you liked me to go over. Iya kan gitu kan, nonton jauh-jauh ke GPK ternyata piponya cuma kelihatan segede curug. Iya buat apa?

pokoknya. Tapi kan sekarang di AC Milan ada Modric. Meskipun Pippo udah tidak main di AC Milan, masih bisa lihat Pippo jadi pelatihnya Palermo. Gitu Putra RR ya. Teja diganti karena capeun teteh, cenah pikirannya udah loading. Iya ya, suganti hari kiper mah teh capeknya. Pedah telu lompatan apaan. Enak aja katanya. Tapi emang ini ya, kipernya Persebaya tuh ya apa ya, emang bagus ya. Dia tuh bisa membaca dua gol kalau nggak salah. Ya bisa membaca arah dua gol kan. Ada dua gol yang gagal kan dari pemain Persib ya. Makanya ya udahlah, memang memang layaklah Persib dan Persebaya berada di final Piala Presiden gitu. Cuma yang menggemaskan itu juga salah satu yang bikin gemas itu ketika Peralta dapat kartu merah. Kenapa dia cengar-cengir begitu? Iya, itu pemain favoritnya Reval tuh ya. Ih, dapat kartu merah malah cengar-cengir. Gele. Soalnya mungkin mau ngamuk juga dia ngerasa memang dia ngelakuin kesalahan ya. Dia ngelakuin pelanggaran yang fatal gitu kan ya. Jadi mau ngamuk juga mungkin ya gimana. Orang emang dia salah gitu ya. Cuma kenapa kamu tuh senyum-senyum gitu. Kan Persib jadi kehilangan, jadi main dengan 10 pemain gitu. Jadi semalam tuh pengen ngomelin Peralta gitu. Kamu tuh mikir, lain cengar-cengir gitu. Aduh, udah. Selamat pagi buat Putra RR ya. Oke. Ya, jadi gimana hari ini kita ngobrolin lagi masa lalu gitu. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh geng milenial zaman dulu. Oke, kalau berkaitan dengan sepak bola nih ya. Zaman anak-anak milenial itu pernah diajakin kakeknya, bapaknya, ya gitulah, kakeknya, bapaknya untuk nonton bola di radio. Nonton dalam tanda kutip ya. Zaman dulu tuh gitu, kalau ada laga sepak bola, selain kan TV mungkin pada saat itu masih jarang kayaknya ya, jarang gitu. Jadi kita tuh dengerin radio. Di radio itu berarti yang ngocoblah komentatornya. Iya, Ajat Sudrajat membawa bola gitu. Jadi nonton bolanya gitu zaman-zamannya dulu tuh. Anak-anak milenial yang pasti pada saat itu tuh masih piyik-piyik lah ya, masih anak-anak. Masih umur berapa tahun ya? Ya mungkin masih sekitar 5 tahun, 4 tahunan lah gitu ya. Ya kan, masih kecil gitu. Jadi diajakin kakeknya tuh kalau bola tuh riwehnya bukan nonton TV tapi dengerin radio gitu. Dan itu rasanya seru juga, nggak mengurangi keseruan gitu karena komentatornya rame. Gimana ya, ya gitu. Pemain nomor sekian gitu menggiring bola dan akhirnya diumpan pada nomor sekian gitu. Zaman waktu itu tuh zaman yang main siapa ya? Ana mah yang paling inget tuh zaman dulu tuh pemainnya ada Ajat Sudrajat. Kalau Jajang Nur zaman itu seini enggak ya? Aduh, jadi lupa-lupa ingat. Pokoknya itu yang inget tuh Jajang Nur zaman gitu ya. Ajat Sudrajat. Jadi zaman-zaman itu mah pemain Persib teh masih
kelihatan dari namanya. Masih ketahuan lah dari namanya. Oh, ini pemain Persib nih pasti gitu. Kan Ajat Sudrajat, Jajang Nurjaman gitu ya. Kalau sekarang mah pemain Persib tapi namanya Patricio Matricardi gitu. Namanya Eleanor Rangers gitu kan. Dari namanya udah asing. Kalau zaman dulu mah gitu. Sampai masa-masanya Haryono, Atep itu masih kerasa tuh aura Sundanya gitu ya. Dan kalau zaman dulu tuh bukan cuma Persib ya, kebanggaan dari Jawa Barat itu ada yang namanya Bandung Raya juga gitu. Tapi Ana lupa-lupa inget sih, itu tuh masih kecil banget kayaknya. Ada Bandung Raya, ada Persib gitu. Jadi orang Jawa Baratnya masih terbagi dua, ada yang mendukung Persib, ada yang mendukung Bandung Raya. Tapi di keluarga saya mah kebanyakan yang ngedukungnya teh Persib lah gitu. Gitu, itu kalau pengalaman geng milenial zaman-zamannya soal nonton sepak bola ya. Atau kalaupun misalnya nontonnya di TV, itu sering juga tuh bingung kalau jersey-nya udah samaan warnanya gitu. Kayak misalnya yang satu warna putih, yang satu warna kuning, misalnya kuning gitu kan. Kalau di TV-nya kan jadi pasti putih dua-duanya, karena TV-nya masih hitam putih. Iya benar ya, kalau zaman dulu tuh penuh perjuangan banget nonton bola teh. Kalau sekarang mah enak, TV-nya udah warna gitu ya. TV-nya udah warna, udah kelihatan mana yang warnanya ungu, mana yang warnanya biru, mana yang warnanya oranye gitu. Oke, kata Pak Al, ada teh yang sekarang juga cena asli Sunda, Kakang Rudianto. Iya sih, ada, tapi kan cuma satu. Cuma satu yang berasa Sundanya. Yang lain-lainnya mah bule-bule semua gitu ya. Tapi memang bukan cuma di Persib aja ya, di klub-klub luar juga sama kayak gitu. Luar, ya maksudnya di klub selain Persib juga di, ya sama juga gitu. Banyak nama-nama asing sekarang gitu ya. Oke, pagi buat Pak pagi juga buat Rido di Rancapari ya. Salamnya buat Tete duluan, spesialnya buat Bebeb aja katanya, sama keluarga. Terus pagi juga buat Teh Ucu Jaiter, semoga hari ini penuh keberuntungan katanya, amin. Dan selamat pagi juga buat Dinda. Kata Dinda, mendung kan tidak berarti hujan teh. Iya sih. Aduh katanya, ya Allah punten abi teh seueur ka hoyong cenah kitu sor Dinda teh. Hoyong naon, hoyong hujannya. Hoyong hujan jeung hoyong seueur artos Dinda mah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full